siswa serta tenaga pendidik dari bahaya paparan asap karhutlah yang kian memburuk belakangan ini. Jadi teman berdua, selama masa PJJ ya, buat anak-anak sekolah, proses belajar mengajar tuh dialihkan secara online ya, dari rumah masing-masing ya, dari rumah kamu gitu, sampai nanti kondisi udara itu dinilai kembali aman dan membaik. Tapi ini ya, bukan berarti yang namanya libur panjang buat para pelajar ya, agar tetap fokus untuk ikut materi pembelajaran dari rumah tadi. Jadi jangan ada rencana mau pengen terbang ke luar kota yang ngajak orang tua sampai nangis-nangis, aku mau liburan, pokoknya aku mau liburan kemana gitu kan, biar ini ya, biar enggak merasa yang namanya bau asap. Ya tetap aja kamu di Palangkaraya ya, ikuti dengan baik ya proses belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah kamu, yaitu yang namanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kita doa sama-sama ya, agar kabut asap ini bisa berkurang. Teman Pro 2 yang bersekolah, yang berkuliah, yang kerja, yang lagi nyantai, yang lagi berusaha ya, cari income ya, atau cari cuan, ini bisa lebih bebas lagi dalam melakukan aktivitas dan rutinitasnya. Semangat terus

0: Sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tubuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: FM。
1: Kemajuan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri dan penuh harapan.
2: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jam

Jam 7 lebih 22 menit ya. Yang lagi ngapain nih? Di depan kaca. Wah, habis mandi. Kalau habis mandi sih enggak apa-apa ya. Kenapa? Karena pas kamu tiba-tiba tadi malam ya atau pagi ini belum mandi, terus ngelihat kaca cermin, tiba-tiba nampak sehelai dua helai rambut putih alias uban nongol di kepala kamu. Padahal tuh masih remaja aja ya, masih muda gitu. Aku masih kuliah, kok udah punya uban? Nah, padahal ya usia tuh masih belasan atau 20-an gitu ya. Tapi tenang, kamu gak sendirian kok ya. Aku dulu pernah ngalami kayak gitu di usia 20-an ya. Ya saya sampai sekarang gitu, masih usia 20-an. Sebenarnya apa sih yang bikin uban kamu cepat muncul di usia muda saat ini? Ternyata penyebab utama itu bukan cuma faktor penuaan, gengs. Itu adalah faktor genetik atau keturunan juga. Coba lihat ya, orang tua kamu tuh ada ubannya gak sih? Ya jelas dong ada, mereka kan udah tua. Nah, tapi genetik ya, karena ini adalah peranan paling besar. Juga bisa karena tingkat stres yang tinggi, ini bisa memicu produksi radikal bebas yang bisa merusak pembuat warna rambut. Jadi kebiasaan merokok juga, kurang tidur iya, hingga kekurangan asupan vitamin B12 dan zat besi, ini bisa bikin rambut kamu tuh kehilangan yang namanya pigmennya tuh, pigmen melanin namanya ya, yang lebih cepat. Jadi buat mencegah uban ini datang makin awal, makin banyak ya, mulai sekarang buat kamu rapikan gaya hidup ya, dengan mengelola stres dengan baik, penuhi juga nutrisi harian kamu dan istirahat yang cukup. Tidur malamnya jangan lewat di atas jam 10 ya, karena mikirin seseorang, mikirin kenalan baru, pacar yang udah gak sabaran ketemuan malam minggu nanti gitu ya. Tadi malam tuh tidurnya tuh wah, ngebayangin ya pacarnya. Wah. Terus ingat mantan, susah tidur. Aku ingatin mantan terus, wajahnya, rambutnya, senyumnya, pintarnya gimana. Terus dia tuh neraktirin aku terus. Jadi gimana, romantis lah orangnya. Oke. Baiklah teman berdua, kita masih hadir dengan lagu-lagu keren dari Indonesia dan mancanegara. Ini dia single dari The Baku Checker featuring Lala Huta, Kisah Romantis.

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

coba lihat teman berdua dengan lagunya Havana Havana na na na na na na Havana Havana. Udah, kamu dengerin aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih ya masih dengerin radio. Wow, apa kabar buatnya Sukma yang katanya dia bahagia banget lagi dengerin radio. Aku iseng-iseng tadi ke gudang lihat ada radio lama punya ortu, terus coba-coba hidupin, ada radio suara penyiar ya. Salam kenal aja ya buat Karanaf ya, dari tadi udah dengerin gitu sambil minum teh hangat. Wow, baru tahu ya. Emang sih kalau aku tanya-tanya sama tetangga yang ada di sekitar tuh, pernah dengar radio nggak kamu? Terus bilang mereka, apa tuh radio? Ya. Terus aku pernah nanya juga sama teman terdekat yang masih muda-muda gitu kan ya, pernah dengerin aku siaran gak sih kamu gitu? Enggak, gak tahu. Pernah denger radio? Gak tahu. Cuma tahu yang namanya media sosial. Oh, teman berdua, jangan lupain dong ya yang namanya radio. Ini kamu bisa beli pesawat radio. Nah, sekarang tuh ramai banget juga di media sosial. Ini lagi rame mempopulerkan alat radio ya, pemutar musik gitu yang dilengkapi dengan adanya radio. Nah, jadi lagi rame juga sih gitu kan ya, sampai harus nunggu-nunggu beliin radio. Padahal di toko alat elektronik itu udah ada juga yang ngejual radio. Ya, walaupun orang bilang tuh udah ketinggalan zaman, tapi jangan salah ya, ternyata udah banyak yang membeli pesawat radio. Wah, senang banget sih ya. Jadi buat teman Pro 2 juga yang sekarang lagi bingung ya di kondisi kabut asap yang tebal, malas yang namanya olahraga, tapi emang ada juga rasa malas ya, gak niat banget mau olahraga. Padahal pas banget di hari Sabtu ini buat kamu ya, rasa malas datang tuh menyerang ya, yang buat kamu tuh mager. Ya udah, kan libur juga, tenang, aku mau tiduran aja. Momen mager kayak gitu wajar banget ya dialami sama siapa aja, termasuk teman Pro 2. Ya jadi biar konsistensi kamu enggak runtuh ya, yang biasanya rajin olahraga, mau nge-gym, fitness gitu ya, atau naik sepeda karena ini tadi kondisinya, terus biasanya gerakan senam di rumah gitu ya. Nah, lagi rada rasa malas, nggak perlu dipaksakan sesi berat sih sebenarnya ya. Jadi ada sesi berat 1 jam. Nah, ini cukup olahraga ringan aja 10 sampai 15 menit ya. Jadi sampai 15 menit aja, yang penting tubuh kamu tetap bergerak gitu. Udah mikir, aduh masa 1 jam 60 menit gitu. Aduh. Padahal tuh ada sesi 1 jam ya, cukup olahraga ringan. Yang penting tubuh tetap bergerak. Yang kedua, siapin baju dan perlengkapan olahraga kamu dari malam sebelumnya ya, kemarin gitu ya, biar ya nggak ada alasan ribet ya saat mau mulai. Yang terakhir, cobalah untuk cari teman kamu, teman dekat, teman yang cocok satu frekuensi ya, yang berhubungan dengan hobi ya. Terus ditemenin sama lagu-lagu yang upbeat banget favorit kamu ya, biar suasana hati makin gaspol buat berolahraga. Sebenarnya kuncinya adalah sebuah konsistensi ya, konsistensi bukan durasi yang lama.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: kita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bersama aku Rana Tobing, menemani ruang dengar kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Iya, buat kamu yang lagi PDKT-an ya, atau juga udah menjalani hubungan asmara ya. Kalau cuaca ya, kondisi berasap gini, kabut asap yang tebal, sebenarnya bisa menjadi momen paling romantis ya, buat ngasih kebaikan kamu ya sama orang yang kayaknya udah buat kamu cinta, sayang, sekarang lagi PDKT-an ya. Seruan kebaikan sama seperti lagu dari Citra Scholastika ya, ngasih perhatian ya, jelas dong ya. Coba deh untuk kamu kasih kirim pesan singkat ya, kayak gini nih. Kalau pacarnya mau berangkat kerja, dia udah dapat kerja ya. Jadi kalau kamu mau pengen chat dia tuh ya, bilang gini, pagi, gimana kabarnya? Di luar kan asapnya pekat banget. Jangan lupa pakai masker ya, biar paru-paru kamu tetap sehat. Iya, itu adalah salah satu tanda ya, kamu perhatian juga ya. Jangan sampai dia tuh penasaran gitu ya, atau ragu-ragu. Ini cewek, ini cowok sebenarnya sayang gak sih sama aku? Aku mau pengen pergi kerja, gak ada ucapan selamat pagi, gak ada kasih perhatian apa gitu, kata-kata kalimat motivasi ya kan. Jangan lupa ya pakai masker, jangan lupa juga pakai helm biar aman gitu. Nah, jadi kedengarannya emang agak ini banget ya, gombal banget sih, tapi ya percaya ya teman Pro 2, perhatian-perhatian kecil kayak gitu tuh ya, ini bisa bikin pasangan kamu tuh tersenyum sendiri seharian ya. Oke. Dan ingat, kamu walaupun dia lagi sibuk ngerjain segala kerjaan dia gitu, walaupun kadang ada yang bilang, ah berlagu kamu, ah berlagu, kan masih PDKT. Iya.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Okay, teman berdua dari Peter Pan ya, yeah, dengan lagunya Walau Habis Terang. Yang lagi dengerin radio, terima kasih ya. Jadi buat kamu juga para pencinta film horor tanah air yang suka nonton di bioskop, ada cerita menarik nih dari aktris muda berbakat Adistri Zara yang di balik layar pengerjaan film terbarunya. Ini berjudul Rumah Singgah. Udah gimana nih? Ada pernah ngelihat ya cuplikan filmnya? Ya. Kamu tahu enggak sih Zara ini membagikan pengalaman paling memorable ya dan berkesan selama proses syuting yang menguji fisik serta mentalnya. Nah, menjalani adegan-adegan intens di lokasi syuting yang kental dengan nuansa mistis dan mencekam, Zara ini mengaku ya dia tuh sempat merasakan kepanikan hingga tantangan acting yang ekstra ku menguras energinya. Nah, tapi chemistry yang kuat antara pemain dan totalitas arahan sutradara ini membuat semua dari tantangan berat itu tuh terbayar tuntas. Wow, ada rasa bangga, bahagia, senang gitu ya. Ya, dia udah berhasil ngelewatinya. Jadi kira-kira kejutan dan ketegangan seperti apa yang bakal dihadapi Zara di film Rumah Singgah ini? Nah, jadi jangan lupa untuk siapin mental dan tonton yang karya di bioskop kesayangan kamu ya. Oke, baiklah teman berdua, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu yang bisa bikin semangat pagi. Hai, aku mau pengen ketemu dulu nih sama teman berdua yang baru buka warung ya, buka usahanya tempel ban terus juga usaha cuci motor yang suka dengerin radio. Ada juga yang baru buka toko elektronik ya. Hai, selamat pagi. Udah jam 8 ya, emang sudah waktunya membuka usaha ya. Semoga hari ini kegiatannya berjalan lancar ya. Banyak yang beli ya, banyak yang dukung, terus lancar deh semuanya ya. Kamu juga sehat. Karena toko itu apanya terbuka lebar ya, pintunya itu pintu atau apa sih, aku bingung juga ya. Jadi jangan lupa ya pakai masker. Aku jadi ingat dulu ya di zaman COVID-19, pakai masker, tapi nggak apa-apa ya. Kita ikuti aja ini karena anjuran bagus ya buat kesehatan kamu. Jangan sampai kamu masuk rumah sakit karena kasus ya HISPA ini banyak mengalami lonjakan gitu, kasus HISPA. Jadi ya, jangan sampai kamu jadi sakit ya gara-gara yang namanya kabut asap. Oh ya, buat teman berdua yang mungkin kemarin-kemarin sibuk ikut memadamkan api ya, oke, semangat terus menjadi pegiat ya, untuk sama-sama saling membantu ya. Mungkin di lokasi itu tuh dekat sama tempat tinggal kamu, jadi jangan sampai mengabaikan ya, pura-pura nggak tahu ada api kecil itu bisa menjadi api besar yang membuat musibah. Ayo untuk sama-sama menjadi anak muda yang ikut peduli ya dengan kondisi saat ini.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Terima kasih teman Pro 2 yang masih dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital ya. Oke, lagu-lagu udah aku putarin buat kamu dan juga informasi-informasi menarik ya, obrolan seru. Semoga ini bisa menjadi teman terbaik kamu, menemani pagi yang indah walaupun agak kacau sih karena ada yang namanya kabut asap. Oke, udah pukul 8 lebih 19 menit ya buat teman Pro 2. Aku masih ngasih info nanti setelah yang satu ini dulu dari lagu asik ya dari Tulus dengan single barunya Teh Hijau. Lebih

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, sekarang saatnya kita akan dengarkan info cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak. Halo.

Iya, kita masih coba komunikasi lagi ya dengan Prakirawan BMKG.

0: Ya baik teman Pro 2, kita kedengarkan laporan info cuaca dari perakirawan BMKG. Silakan kakak.
1: Iya, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2 masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih kalian Adriani dari BMKG Palangkaraya yang sudah menyampaikan laporan informasi cuaca terkini.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Beda itu repot gak sih, Sid?
5: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
4: Saling jaga, saling hargai.
5: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
4: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
5: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
6: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Music Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
3: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
4: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli.

0: kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
0: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional. Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
2: Kamu masih mendengarkan 92,42 FM, teman terbaik kamu, bersama aku Ranaf Tobing. Jangan kemana-mana, masih banyak lagu-lagu enak menghiasi ruang dengar kamu pagi ini.

Masih bersama aku Ranap Tobing di Spada. Ngomongin soal semangat belajar dan berkarya, pagi ini ada nggak yang belajar? Ada mungkin beberapa gitu kan ya. Walaupun liburan, masih giat-giatnya untuk ngerjain tugas ya, atau menghafal-hafal ya pelajaran kemarin, ingat apa nih yang dibahas waktu di sekolah. Kayaknya kamu bakal kangen dengan suasana sekolah ya. Oke, teman Pro 2, ngomongin tadi semangat belajar ya, nggak ada rasanya kalau kita nggak siram sama ya tadi lagu Indonesia Ismi, lagu yang bisa menambah rasa cinta tanah air ya, kita sebagai anak muda yang cinta negara kita ya, dengan tidak melakukan hal-hal negatif ya, merusak citra bangsa, terus membagikan informasi-informasi yang gak benar dan gak mudah terprovokasi gitu. Oke, buat kamu para pejuang ilmu dan pejuang mimpi yang gak nyerah, yang gak nyerah sama keadaan udara hari ini ya. Oke, tetap siapkan catatan kamu ya, catat apa yang kamu ingat ya, hal-hal positif ya, pelajaran apa tadi. Oke, yang mumpung libur juga rapiin meja belajar ya, yang sekarang lagi ada di rumah. Dan mari juga meningkatkan kerajinan kamu dengan membersihkan rumah yang berdebu. Iya, jangan sampai kamu berantakin ya. Kamu lempar aja pakaian sana sini yang baru dicuci. Ternyata beberapa jam kemudian kamu kaget penuh dengan debu dan juga apa ya, abu-abu. Ya, abu bekas kebakaran ya, dari lahan yang ada di sekitar kamu. Aku aja kaget gitu ya, tadi malam tuh wah, penuh dengan abu-abu ya kan ya. Jadi aku udah ngebayangin gimana kalau abu itu terhirup masuk ke dalam hidung ya, tenggorokan, terus ke paru-paru kita. Kacau banget dong bakal yang namanya kesehatan kita ya. Apalagi lihat di luar sana masih tebal banget kabut asap. Buat teman Pro 2, hati-hati di jalan ya, jaga keselamatan kamu, konsentrasi, karena memang jarak pandang ini enggak sejelas ya beberapa bulan yang lalu gitu ya. Buat teman Pro 2 yang lagi ada di perjalanan, sampai selamat ya di tempat tujuan kamu.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Selamat pagi teman Bro 2, kita sudah ada di program Ngobrol Pagi ya. Oke, seperti biasa kita ngobrol-ngobrol aja dengan teman Bro 2. Udah di jam 9 lebih 10 menit, gimana dengan kamu, kabarnya udah mandi belum? Udah mandi dong, yang belum mandi segerakan diri ya. Kenapa sih kalau kita belum mandi pas lagi nggak kerja, sekolah, dan gak beraktivitas, kita tuh bawaannya tuh jadi kayak masih ada yang dihayal-hayalin gitu ya, kayak ada yang kosong, ada yang kurang, dan bawaannya mager, malas gerak gitu. Oke, yang lagi flu berat, batuk-batuk, oke, cepat sembuh aja, jangan lupa minum obat karena penting banget ya di masa kabut asap yang tentunya ini berat banget gitu ya, tebalnya. Aku bakal ngobrolin tentang gaya hidup bersepeda di Palangkaraya saat ini. Wow, beberapa bulan yang lalu rame ya, aku lihat tuh pada berkelompok gitu, anak-anak muda bermain sepeda ya, menggoes ceritanya, sambil ada yang ngobrol gitu kan ya, terus mojok dulu mungkin di warung-warung pinggir jalan ya, membentuk sebuah membentuk kumpulan komunitas sepeda santai gitu ya. Ada juga sepeda balap. Wow, kalau yang namanya sepeda balap ini gerombolannya tuh pada serius menggoes ya. Tapi kadang aku mikir gini teman Pro 2 ya. Di jalan raya yang begitu padatnya gitu, kadang juga saat sepi melintas tiba-tiba ada truk di sebelah kanan ya, aku tuh kadang-kadang ragu-ragu gitu ya, jadi harus stop dulu. Jangan gara-gara kita mau sehat, olahraga, tapi ternyata berujung yang namanya musibah. Nah, jadi buat teman Pro 2 memang perlu waspada juga ya. Kadang kita yang waspada, orang yang pengguna jalan ini mereka lalai ya. Asik main gadget, handphone ya. Mungkin berselancar di media sosial ya, saat lagi mengemudi atau ngobrol dengan penumpang yang ada di mobil. Nah, jadi buat kamu nih ya, yang sekarang lagi berkendara, hati-hati di jalan, jangan sampai kita mengakibatkan yang namanya musibah kecelakaan, apalagi dengan kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya, apalagi di arahnya Jalan Cilikriwut kilometer 10 Tingang ya, terus juga Giobos, ada lagi di arah Jalan RTM Milono ya, kereng sana ya. Wah, banyak banget ya truk-truk ya, mobil-mobil besar, kendaraan yang berseliweran. Oke.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Tadah. Makanya

0: Oke, teman Bro 2, balik lagi bareng aku dan Tobing di Ngobrol Pagi ya. Masih aman dong ya. Gimana nih kondisi dompet di per akhir bulan ini ya. Oke, pas banget nih kali ini aku bakal bagi-bagi tips finansial simple tapi ampuh biar tabungan kamu tuh nggak cuma sekedar numpang lewat aja gitu ya. Jujur, siapa sih ya di sini kalau nabung tuh nunggu sisa uang belanjaan di akhir bulan. Nah, kalau masih kayak gitu ya pantasan aja sih nggak ngumpul-ngumpul ya. Nah, biar makin rapi, coba deh untuk nerapin rumusan 50/30/20. Nah, apa tuh? 50% ya buat kebutuhan pokok, yaitu makan, kosan, tagihan, tagihan kamu ada, ya, tagihan harian, ya. 30% lagi ini buat keinginan dan gaya hidup kamu, ya, yang biasanya sering nongkrong, hey, jangan keseringan juga nonton. Sama belanja adalah mungkin hobi kamu. Terus ya, dari 50-30% ada lagi ini 20% wajib masuk ke tabungan atau investasi ya. 50% tadi udah lumayan, 30% juga udah wow. 20% ini masih dibandingin sama yang tadi tuh ya wajib masuk ke tabungan atau investasi. Anak muda harus bisa ya mengelola keuangan. Ingat ya, prinsip utamanya sih adalah pay your service ya. Begitu gajian atau dapat transferan dari ortu, langsung sisihkan 10-20% di awal ya. Jangan nunggu sisa saldonya, tapi mulai dari awal tuh disisihkan ya. Terus biar enggak gatal tangan kamu mau check out yang namanya belanja online, pisahin rekening tabungan kamu sama rekening harian. Kalau perlu, rekening tabungan kamu tuh enggak usah dipasangin yang namanya kartu ATM atau akses m-banking ya, biar aman dari godaan yang namanya impulsif ya. Jangan lupa juga amankan dulu dana darurat sebelum kamu mulai coba-coba investasi yang aneh-aneh. Nah, dari tips tadi ya, semoga ini bisa jadi pilihan kamu. Dan mungkin ya di antara itu mana nih yang udah mulai kamu terapin ya dari sekarang. Ya udah bisa mikir dong ya. Anak muda tuh harus bijak untuk mengelola keuangan dengan baik.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
2: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 08

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Kamu masih mendengarkan lagu-lagu dari Belatika Musik Indonesia dan Mancanegara di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama gue Renap Tobing di Ngobrol Pagi. Kita akan lanjutin Ngobrol Pagi lagi ya, sampai jam 10 siang ini.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, set pemindahan dana otomatis dari rekening utama kamu ke rekening tabungan lain ya, jangan ke rekening tabungan pacar kamu. Wah, bakal berabe dong tar ya. Jadi biar sistem yang kerja buat kamu gitu. Terus aturan unda 48 jam pas lagi cuci mata ya, lagi belanja terus nemu barang yang lucu banget, tapi kamu bisa menahan dulu, kasih waktu 48 jam teman perdua buat mikir ini butuh atau cuma lapar mata. Ya seringnya sih habis-habisan 2 hari gitu ya, rasa pengennya langsung hilang. Nah, kamu bisa juga upgrade ke emas atau reksadana kalau tabungan udah terkumpul. Jangan biarin ngandep gitu aja ya. Mulai bisa lirik instrumen aman kayak bisa beli emas atau reksadana pasar uang. Ya, kamu udah bisa mikir enggak kesampai ke dana pasar atau beli emas tadi ya. Oke, biar uang kamu tuh ya balik kerja buat kamu juga. Jadi bukan cuma tertahan di situ aja ya. Biar ada hasilnya. Oke, teman pro 2. Semoga sukses ya buat kamu. Ingat ya, menabung itu bukan soal seberapa besar buat nominal yang kamu masukin, tapi seberapa konsisten kamu untuk ngebangun sebuah kebiasaan dan bisa ngumpulin sinamot. Oke, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

Ya baik teman berdua, aku harus undur diri. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi. Jangan kemana-mana, ada Kak Dewa yang menemani kamu di program Santai Siang ya. Oke, aku pamit, sampai jumpa. Yo.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
1: Cicak Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10.29 Agustus tahun 2026. Kita awali berita pertama dari panggung bulu tangkis tanah air, di mana pasangan ganda campuran Dejan dan Apriani berhasil melangkah ke babak semifinal Pontianak International Challenge 2026. Performa solid mereka ditunjukkan terus menjaga asa Indonesia untuk mengamankan gelar juara di hadapan pendukung sendiri. Beralih ke kancah serial hiburan, serial terbaru bertajuk Most Trap resmi tayang hari ini di platform streaming Netflix. Mengusung alur cerita yang penuh ketegangan, serial ini menyoroti aksi perburuan sengit dalam membongkar kedok seorang pencuri identitas yang lihai. Sementara dari dunia K-pop, kabar gembira datang untuk kamu para Mitzi. Chaeryeong Itzy dikonfirmasi siap melakukan debut solonya pada November 2026 mendatang. Siap menunjukkan pesona serta warna musik tersendiri di luar aktivitas grupnya. Sekian Info Pro 2 pukul 10.29 Agustus tahun 2026.

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Semua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman bro dua. Hehehe. Jadi seneng banget ya kita bisa kembali lagi nih. Selamat siang ya Palangkaraya. Seneng banget rasanya bisa nyapa kalian lagi di suasana weekend yang agak berazab ini. Jadi pas banget nih buat teman bro dua yang lagi santai dan rebahan aja di rumah nih ya. Yang mau hangout tuh kayaknya nanti dulu aja deh ya, atau mungkin yang masih ada sisa-sisa kesibukan di hari Sabtu ini ya, semangat ya, karena semuanya juga sibuk. Jadi ketemu lagi ya bareng Dewa di program kesayangan kalian di Santai Siang ya, seperti biasa dari jam 10 ini sampai jam 3 sore nanti. Pokoknya kita bakal seru-seruan 5 jam penuh nih ya. Dewa udah nyiapin deretan informasi seru ya, obrolan asik dan playlist-playlist lagu yang hit dan fresh tentunya ya, yang bikin mood akhir pekan kalian tuh walaupun gak kemana-mana tetap oke gitu ya. Jadi, dan kita juga di jam 10 ini kita udah masuk di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Jadi yang mau request-request boleh banget nih. Jadi tadi tuh udah ada request yang masuk loh padahal ya teman Pro 2 ya. Ini requestnya dari Kaca ya. Sekarang lagi dengerin lewat RRI Digital. Requestnya Sumpah Mati dari Celina Grace. Oke, abis ini Dewa puterin ya. Jadi kita bakal seru-seruan bareng 5 jam ke depan ya teman berdua. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena ini dia Celina Grace dengan Sumpah Mati. Check it out.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, masih di Santai Siang ya kita ya. Tentunya bersama, masih bersama Dewa ya. Jadi masih setia nemenin waktu siang kalian nih di sini ya, di 92,4 FM Produara dari Palangkaraya ya. Jadi buat kalian nih pecinta film bergenre thriller ya, thriller dan misteri ya, penuh teka-teki. Mungkin ini ada tontonan baru yang wajib banget masuk ke watchlist kalian di akhir pekan ini ya, sambil kita memantau kondisi cuaca di Palangkaraya tentunya ya, biar meminimalkan kita berpergian keluar ruangan gitu ya, karena kondisinya lagi sangat-sangat berkabut di luar sana ya. Jadi ada serial terbaru ya dari Korea yang diproduksi oleh Netflix berjudul Mousetrap ya, resmi tayang ya. Dan tentunya bisa bikin adrenalin kalian terpacu nih. Jadi serial penuh ketegangan ini dibintangi oleh aktor Ryu Junyeol ya, yang berperan sebagai Jae Moon-jae, seorang penulis tertutup yang mendadak mendapati identitas, nama, dan hingga seluruh harta miliknya direbut oleh sosok misterius yang berjulukan The Red ya. Jadi dalam misi ini untuk merebut hartanya, hidupnya, dia terpaksa bekerja dengan seorang rentenir nih bernama Noja ya, yang diperankan oleh aktor senior Sul Kyung-gu ya, diadaptasi dari webtoon populer karya Ludovico. Serial 10 episode garapan sutradara Kim Hong-sun ini dijamin bakal menyajikan perburuan yang bikin penasaran di setiap episodenya ya. Jadi mungkin nanti kebayang ya betapa ngerinya kalau identitas kita tiba-tiba dirampas sama orang lain nih. Jadi itu juga ini ya, isu yang lagi naik juga ya, karena identitas kita harus kita jaga juga, karena di dunia digital ini bisa dipakai oleh orang dengan niat yang buruk gitu juga bisa ya. Jadi ya kita harus pintar-pintar pokoknya ya, pintar-pintar menjaga apa sih yang punya kita, dan jangan sampai identitas kita tuh malah disalahgunakan ya. Begitu. Jadi kita lanjut dulu aja ke lagu selanjutnya ya. Ada Fujin Kiss dengan Love Like This nih. Tapi setelah itu mungkin ada ini ya, lagu dari Kak Lara nih. Ada Semi Siremo Rangkir dengan Kesedihanku. Oke, baik. Jadi kita play dulu ya dari Love Like This dari Fujin Kaze. Nanti lanjut ke Semi Siremo Rangkir dengan Kesedihanku. Check it out.

Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang dengan sebaik-baiknya untuk hari ini dan berdoa agar esok menjadi lebih baik. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Laskar Pelangi serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang menawarkan sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia anak-anak di Desa Gantong, Belitung, Indonesia. Buku ini menciptakan esensi yang kuat melalui beberapa elemen kunci. Cerita ini berlatar belakang di sebuah desa kecil di Belitung pada tahun 1970-an. Desa ini dikuasai oleh industri penambangan timah yang keras. Novel ini menampilkan karakter-karakter yang kuat seperti Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, dan Kucai. Mereka adalah anak-anak yang belajar di sekolah Muhammadiyah yang terancam ditutup karena minimnya siswa. Setiap karakter membawa keunikan dan perjuangan pribadi mereka. Laskar Pelangi menceritakan kisah perjuangan anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menghadapi berbagai

0: internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kisah universal dan dapat diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang budaya. Novel ini telah menjadi sumber inspirasi bagi upaya peningkatan pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak. Laskar Pelangi adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan memberikan inspirasi. Ini merangkul gagasan keberanian, persahabatan, dan impian dalam menghadapi rintangan. Novel ini telah berkontribusi besar dalam mempromosikan pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Ahmad Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Iya, itu dia ya. Salah apa aku dari Fajar Nur ya, yang direquest sama Kak Carmelita. Jadi buat teman Pro 2 ya, yang mau request-request bisa banget ke nomor WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita ya di Pro 2 RRI Palangkaraya tentunya. Terus karena kita masih ada di Pro 2 hit list ya, yang mau request-request Dewa masih tunggu sampai jam 12 siang nanti nih. Mungkin kita sambil bacain info-info kali ya yang sebelumnya, biar kalian tuh makin update gitu loh sama musik-musik dan yang lainnya gitu. Jadi ada kabar gembira ya buat kalian penikmat musik K-pop ya, terutama buat Mitzi ini. Siap-siap buat teriak karena di akhir pekan kalian yang cerah ini ya, salah satu anggota berbakat dari girl group sensasional ITZY, Chaeryeong ya, dipastikan siap melakukan debut solonya di bulan November mendatang nih. Jadi kabar pembakaran ini tentu saja disambut antusias oleh para penggemar di seluruh dunia. Jadi dikenal dengan kemampuan menari yang luar biasa ya, terus vokalnya juga oke ya, udah nari oke, vokal oke, wow. Jadi debut solo Chaeryeong ini diprediksi ya bakal menampilkan sisi musikalitas yang benar-benar fresh dan berbeda dengan karya-karya ITZY lainnya nih. Jadi mungkin kalian para penggemar yang punya biasnya adalah Chaeryeong pasti nggak sabar nih gimana sih November nanti debut solonya bagaimana. Jadi kita ini aja kali ya, kita cari ITZY kali ya, kita coba ITZY. Aduh, sayangnya nih temen Bro 2 lagu ITZY nya lagi belum ready ya. Jadi kita lanjut aja langsung ke Callum Scott dengan Lighthouse ya. Jadi yang temen Bro 2 yang mau request juga Dewa tunggu sampai jam 12. Oke.

resensi buku The Orange Girl karya Jostein Gaarder. Buku The Orange Girl ini adalah salah satu buku karya Jostein Gaarder. Jostein Gaarder banyak menyelipkan pesan-pesan filosofi dalam tulisan-tulisannya, termasuk di dalam buku yang satu ini. Tapi The Orange Girl bukanlah cerita biasa. Ini adalah teka-teki dari masa lalu dan berpusat di sekitar insiden di masa muda ayahnya. Ini adalah cerita yang relatif pendek, tetapi ditulis dengan indah. Ini adalah cerita tentang cinta, tentang kematian, tentang alam semesta, dan mempertanyakan semua ini. Pertanyaan penting dari cerita ini adalah, apakah waktu yang singkat yang dapat kita habiskan untuk setiap orang di bumi ini sepadan? The Orange Girl bercerita mengenai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya, Jan Olaf, yang telah meninggal saat George berusia 4 tahun. Isi surat tersebut bercerita mengenai Jan Olaf yang bertemu dengan gadis misterius yang membawa satu kantongan jeruk. Mereka sempat berinteraksi sedikit ketika Jan Olaf hendak menolong sang gadis jeruk ketika memunguti buah jeruk yang jatuh. Namun, Jan Olaf belum sempat menanyakan siapa nama gadis tersebut. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, bayang-bayang mengenai gadis jeruk tersebut terus menghantui Jan Olaf, hingga ia menempuh banyak perjalanan untuk mencari keberadaan gadis jeruk. Pada akhirnya, mereka benar-benar bertemu dan terlibat dengan percakapan-percakapan filosofi. Surat-surat Jan Olaf kepada sang anak George seakan merupakan suatu pesan dari seorang ayah yang ingin mengajarkan arti kehidupan bagi anaknya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Jan Olaf, yakni ketika kamu mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, apakah kamu tetap memilih untuk hidup, ataukah memilih untuk tidak pernah dilahirkan sama sekali? Buku ini memprovokasi pembaca untuk berpikir tentang pertanyaan ini, dan setiap orang dari kita harus menjawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, serta George menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. George datang dengan penjelasan yang indah mengapa bahwa waktu yang singkat di bumi ini benar-benar berharga. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul The Orange Girl, karya James Gaarder. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Lihat, banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan, menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Santai Siang bersama Dewa di sini ya. Jadi ada kabar kurang mengenakan nih datang dari panggung penampilan internasional ya, girl group Cat's Eye terpaksa harus membatalkan penampilan mereka di ajang festival musik Daisy Chainfield ya. Setelah salah satu membernya Megan mengalami cedera saat menjalani sesi latihan. Waduh, sayang banget ya. Jadi kabar ini tentu membuat para penggemar merasa sedih ya, sekaligus khawatir dengan kondisi kesehatan sang idol nih. Megan dikabarkan harus fokus menjalani pemulihan cedera demi kesehatannya, sehingga pihak manajemen memutuskan untuk menunda penampilannya di festival tersebut agar ia bisa beristirahat total ya. Jadi kita doakan bareng-bareng ya teman Brodo ya, supaya Megan bisa lekas pulih dan kembali beraksi dengan energi yang penuh di atas panggung ya. Salah satu girl group yang lagi naik daun juga ya Cat's Eye ini. Mungkin kita agak dengerin lagunya kali ya. Ini dia Cat's Eye dengan Touch.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodo RR Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, dan masih di Prodo Hit List ya. Jadi buat teman-teman Prodo yang mau request, boleh banget nih. Dewa tunggu sampai pukul 12 siang nanti. Oke. Dan buat kalian nih yang punya hewan peliharaan di rumah, atau ya mungkin sekedar penasaran ya dengan keunikan-keunikan perilaku hewan ya, mungkin topik ini bisa jadi menarik banget nih buat dibahas ya. Jadi kita bakal mengupas tuntas sebuah pertanyaan yang sering bikin penasaran nih. Jadi benarkah musik benar-benar berpengaruh pada hewan ya? Jadi berdasarkan berbagai studi dan pengamatan ilmiah, hewan ternyata punya tingkat kepekaan tersendiri terhadap gelombang suara dan alunan musik loh ya. Jadi kalau manusia mendengarkan musik untuk meredakan stres atau menaikkan mood ya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa alunan musik tertentu seperti musik klasik juga terbukti efektif untuk memberikan efek menenangkan pada hewan peliharaan seperti anjing, kucing yang sedang merasa cemas nih. Jadi bukan cuma manusia aja ya yang bisa hanyut dalam lagu ya, ternyata hewan juga bisa begitu nih teman Pro 2. Menarik banget ya. Jadi mungkin nanti kalau teman Pro 2 punya kucing di rumah, coba deh dengerin lagu ini ya, lagu-lagu klasik. Mungkin dia bisa jadi ini ya, bisa jadi Mozart, the next Mozart. Jadi kita lanjut aja ke lagu selanjutnya nih. Ada Glenn Samuel dengan Makin Cinta. Check it out.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

Perluan dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bersama Dewa di Pro 2 Hit List ya. Jadi ada kabar lagi nih, kabar yang agak ini ya, agak menyenangkan nih. Jadi Toy Story 5 ya resmi telah menetapkan tanggal untuk rilis di Disney Plus ya. Gimana nih teman Pro 2 nih? Hehe. Jadi yang kemarin belum sempat nonton atau pengen rewatch lagi ya, bisa kita nonton lagi di Disney Plus ya. Jadi petualangan para mainan kesayangan Andy ya, seperti Woody, Buzz Lightyear dan kawan-kawan pastinya akan kembali ke layar lebar dunia ya, setelah sukses perjalanan emosional di film-film sebelumnya. Jadi kehadiran Toy Story 5 justru langsung nih

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang berdaulat.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa ya. Dan sudah pukul 12, hampir pukul 12 ya tepatnya. Kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Produa Hit List ya, karena habis ini kita bakal lanjut ke program selanjutnya. Jadi maaf buat teman Produa yang udah request tapi belum bisa terputarkan ya. Jadi tapi jangan sedih, karena nanti malam tuh ada ini ya, ada cerita cinta. Kalian juga bisa request juga kalau kalian mau dengerin siang lagi ya, besok berarti ya, di jam dan waktu yang sama ya, itu dari pukul 10 sampai pukul 12. Oke. Dan kita lanjut aja ya ke lagu selanjutnya nih. Ada Raisa Anggara nih dengan Jika Nanti. Check it out.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: lebih setara. Tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
1: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
1: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuat

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Produa. Dan kembali lagi ya bersama Dewa di Muda Kreatif siang ini di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi buat kamu yang mungkin bergelut di dunia seni, desain maupun konten kreatif ya, kabar gembira dan membanggakan ya, baru aja datang dari panggung seni internasional nih. Jadi seniman kontemporer asal Indonesia ya, Christine Ai, baru aja mengukir rekor lelang ya, yang sangat fantastis nih teman Produa. Jadi lukisan abstrak terbarunya yang berjudul To See in the White Land ya, telah berhasil terjual seharga lebih dari 2,17 juta dolar Amerika atau setara dengan 34 miliar nih di Balai Lelang Christie's ya. Jadi angka ini resmi melampaui rekor penjualan karya beliau sebelumnya yang dan menjadi bukti nyata betapa berharganya serta diperhitungkannya karya seniman Indonesia di pasar global nih. Jadi pencapaian Christine Ai ini bukan sekedar angka puluhan miliar ya, melainkan bukti bahwa gagasan visual yang otentik dan konsisten memiliki nilai ekonomi yang luar biasa nih. Tapi apa sih hubungannya ya pencapaian lukisan fisik ini dengan dunia digital kreatif yang kita jalani sehari-hari nih? Mungkin kita bakal bahas ya keterkaitannya di segmen selanjutnya. Jadi kita dengerin lagu dulu dari Lomba Sihir dengan Hati dan Paru-Paru. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rumah dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya di Muda Kreatif nih. Jadi obrolan kita tentang keberhasilan Christine Ai ini menembus angka 34 miliar sebenarnya memberikan sinyal penting nih buat kita para pelaku industri kreatif digital ya. Di era yang serba digital sekarang, batas antara seni murni di galeri fisik dan karya seni digital di layar gadget tuh makin kabur gitu. Ada beberapa titik temu penting ya antara pencapaian lukisan dunia dengan ekosistem kreatif digital saat ini nih. Yang pertama adalah platform digital sebagai akselerator exposure ya. Jadi karya seni fisik ini nggak lagi hanya bisa dinikmati pengunjung secara langsung nih. Jadi ada dokumentasi yang beresolusi tinggi ya, pameran virtual, hingga pembahasan di media sosial yang menjadi sarana utama melipat gandakan jangkauan ke kolektor dan kurator secara instan gitu ya. Yang kedua nih, adanya aset visual dan digital narasi. Jadi suksesnya penjualan karya di balai lelang tidak lepas dari visual storytelling ya. Para kreator digital, baik digital artist, 3D animator maupun graphic designer nih, bisa mempelajari cara membangun narasi emosional yang kuat pada setiap karya digital yang diciptakan begitu. Terus ada lagi peluang baru di pasar digital art ya. Jadi nilai yang tinggi ya diraih seniman Indonesia di panggung lelang dunia turut meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap bakat-bakat kreator digital di Indonesia nih, termasuk di pasar art print atau NFT atau digital asset ya, hingga kolaborasi merek internasional nih. Terus apa sih pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil dari kreator digital muda agar karyanya bisa berkelas dunia ya? Mungkin kita akan bahas selanjutnya nanti ya. Ada lagu yang mau lewat dulu nih. Ada JKT48 dengan Benang Sari, Putik dan Kupu-Kupu Malam. Check it out.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hummel Coach. Sebagai Vision Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Ethel Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif ya, teman produk dari Rekol Spektakuler dari Kristi Ai ya. Ada pesan kunci nih buat kamu para digital creator yang sedang membangun portofolio ya. Jadi yang pertama fokus menemukan karakter visual nih atau signature style ya. Jangan sekedar mengikuti tren digital yang cepat berganti nih. Jadi kamu harus tentuin juga nih ciri khas visualmu sendiri tuh kayak apa gitu. Karena autentifikasi tuh yang akan memberi nilai mahal pada karyamu di masa depan. Jadi mungkin yang teman Produa perlu tahu juga ya, dari seniman-seniman ternama itu pasti mereka punya salah satu ciri khas nih, entah itu di karakternya atau di pilihan warnanya atau apapun itu. Pokoknya mereka tuh pasti punya ciri khasnya masing-masing ya. Jadi yang itu yang bikin mereka tuh tanpa mereka kasih nama pun di lukisan mereka atau di karya seni mereka apapun itu, mereka bakal tahu kalau ini tuh punya yang ini gitu. Ini tuh punya seniman ini, gambar ini gitu. Jadi terus yang kedua nih, ada memanfaatkan portofolio digital yang nggak punya batas geografis ya. Jadi mungkin kamu bisa upload dan dokumentasikan karya-karyamu di platform global nih ya. Jadi di dunia digital, karya terbaik kamu dari kamar tidur bisa dilihat oleh klien atau pembeli di belahan dunia manapun ya. Jadi kalian juga jangan ragu untuk kayaknya boleh deh ini diupload aja gitu. Jadi jangan pikir-pikir panjang ya. Kalau menurut kalian bagus ya kenapa enggak? Kan nanti mereka juga bakal tahu ya ininya apa, perkembangan karya kalian tuh dari waktu ke waktu tuh seperti apa gitu. Terus yang selanjutnya nih, ada jaga konsistensinya ya. Jadi mungkin ya, kalau kalian nggak tahu, rekor puluhan miliar itu nggak lahir dalam semalam nih, melainkan dia tuh butuh jam terbang banyak ya, terus kedalaman ide yang harus diasah bertahun-tahun ya. Karena kita nggak bukan berdiri di sepatunya si Christine Ai ini, jadi ya kita nggak tahu juga gimana. Jadi itu ya teman berdua, kita harus konsisten juga. Karena semuanya tuh nggak ada yang instan gitu. Bahkan mie instan pun harus dimasak dulu. Betul nggak? Jadi pesan Dewa ya buat semua digital creator di Palangkaraya dan sekitarnya ya. Jangan ragu-ragu untuk bermimpi besar dan menghargai karyamu sendiri. Dunia sedang memperhatikan karya-karya terbaikmu nih. Jadi Dewa di sini pamit ya dari Muda Kreatif. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini akan ada info seputar olahraga ya teman berdua. Jadi tetap berkarya ya, manfaatkan teknologi dengan bijak. Dan sampai jumpa di Muda Kreatif selanjutnya. Bye-bye.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
2: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
2: Loh, kalau itu mah beda ceritanya,

Produ2 ada di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produ2, dan kita masuk di info seputar seputar olahraga ya, karena di pukul 13 waktu Indonesia bagian barat nih. Jadi buat kalian nih pecinta buntul tangkis di tanah air, ada kabar terbaru dari arena pertandingan Pontianak International Challenge 2026 nih, yang baru aja merampungkan babak perempat finalnya nih. Dua wakil andalan Indonesia ya, Dalila Agnia Putri dan Bismoraya Oktara, harus menghentikan langkah mereka setelah berjuang habis-habisan di fase 8 besar tersebut ya. Jadi Dalila dan Bismo mengakui keunggulan lawannya ya, karena mereka dalam laga yang ketat untuk menguji fisik dan mental di lapangan nih. Meskipun belum berhasil melaju ke babak semifinal ya, perjuangan luar biasa dan semangat juang tanpa lelah yang ditunjukkan oleh kedua atlet muda berbakat ini patut kita acungi jempol dan apresiasi setinggi-tingginya nih. Jadi pengalaman bertanding di ajang internasional seperti ini pastinya bakal jadi modal yang berharga ya buat karir mereka ke depannya ya. Jadi kita doakan saja untuk skuad-skuad Garuda yang berjuang, yang sudah terhenti, semoga comeback stronger ya. Jadi kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya nih, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rudy Warrior Walangkara ya, teman terbaik kamu. Kalau sebelumnya udah ada kabar dari bulu tangkis ya, kita beralih ke cabang olahraga basket nih. Ada berita membanggakan dan penuh energi positif yang datang dari panggung internasional ya. Jadi pelatih timnas basket Indonesia David Singleton melayangkan pujian tinggi terhadap kedalaman skuad asuhnya usai tampil solid di laga perdana prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 nih. Tim Merah Putih sukses mengawali langkah mereka di grup C dengan kemenangan telak 85-4 atas Singapura di arena Seremban, Malaysia ya. Coach Dave menilai keberhasilan ini tak lepas dari solidnya intensitas pertahanan sejak awal serta kontribusi luar biasa dari pemain cadangan yang mampu memberikan dampak positif saat diturunkan nih. Dengan kemenangan ini, Indonesia sementara memimpin puncak klasemen di grup C ya, dan bersiap menghadapi tantangan berikutnya yaitu melawan Hong Kong nih. Jadi semangat ya yang lagi prakualifikasi buat skuad Garuda ya di sana ya. Dan semoga membuahkan hasil yang bagus di FIBA Cup, FIBA Asia Cup 2029 ya. Jadi kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Weird Genius dengan Catalyst. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Dewa ya di info seputar olahraga nih. Kalau tadi udah kita dari dunia basket, sekarang kita ke dunia sepak bola ya. Tapi sayangnya ada kabar yang kurang mengenakan ya. Langkah tim nasional wanita kita, Garuda Pertiwi, harus terhenti di babak perempat final setelah dihentikan oleh tim tangguh Iran nih. Meskipun harus mengubur impian melaju ke babak semifinal, perjuangan luar biasa, ketangguhan mental dan kerja keras tanpa lelah yang ditunjukkan oleh skuad Garuda Pertiwi sepanjang turnamen patut kita acungi jempol nih, dan diapresiasi setinggi-tingginya juga ya. Jadi menghadapi tim sekelas Iran tentunya memberikan banyak pelajaran berharga sekaligus bukti nyata perkembangan sepak bola wanita kita di level Asia nih. Jadi semangat juang Sri Kandi lapangan hijau benar-benar membanggakan ya teman berdua ya. Dan kita doakan juga di kompetisi selanjutnya semoga dapat membawa pulang piala ke Indonesia gitu. Jadi lagu selanjutnya nih ada Dewa 19 featuring Jessica Banner dengan Tundebon, check it out.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah kita melalang buana ke berbagai macam cabang olahraga ya, kita kembali lagi nih ke bulu tangkis ya. Jadi ganda putra Indonesia Dexter Farrell dan Anselmus Freddy ya, sukses mengamankan tiket ke babak perempat final melalui pertarungan sengit di Gor Terpadu Pontianak ya. Menjadi pasangan muda berbakat yang akrab di sapa Farrell Parsetia ini berhasil melakukan comeback ciamik yang menumbangkan wakil dari Chinese Taipei yaitu Yi Xuan Chen dan Lu Chen ya, lewat pertandingan ketat 3 game dengan skor 17-21, 21-12 dan 21-19. Jadi durasi dengan 53 menit. Semangat juang tinggi ini dan ketenangan poin di poin-poin krusial terbukti sukses membawa mereka membalikan keadaan usai kehilangan game yang pertama nih. Jadi sebuah perjuangan yang luar biasa ya dari wakil ganda putra kita, dan semoga langkahnya tidak terhenti sampai di situ saja dan bisa membawa pulang piala juara. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Maizura, Berharap Tak Berpisah. Tapi sebelum itu, karena ini sudah di penghujung waktu dari info seputar olahraga ya, tapi jangan sedih karena info seputar olahraga akan hadir besok lagi di jam yang sama di pukul 13. Dan nanti di pukul 14 kita akan masuk ke Top Hits 20 Indonesia. Jadi selamat menikmati teman-teman berdua.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Crono-A Top Hits 20.
1: Ya, kembali lagi bersama Top Hits 20 Indonesia di pukul 14 sore ini ya teman Pro 2. Kita mulai dari lagu yang harus keluar nih. Sayangnya ada beberapa lagu yang harus keluar ya. Salah satunya ada It Gita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya, dan Juicy Luicy dengan Gurun Hujan. Ini dia Juicy Luicy dengan Gurun Hujan.

0: Promo Top Hits 20.
1: Itu dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang sayang sekali harus tergeser ya dari tangga lagu kita. Tapi ada yang harus keluar tapi juga harus masuk nih, ada juga yang masuk. Jadi kita dengarkan lagu-lagu newcomer kita ya untuk minggu ini dari nomor 20.
2: Dua puluh.

0: Chroma Top Hits 20.
1: Yap, itu dia yang dua new entry kita di tanggal lagu minggu ini. Di nomor 20 ada Aku JJ dengan Ceritanya Jatuh Cinta. Di nomor 19 ada Lava Pratomo, Feby Putri, dan Matermos dengan Seperti Angka 8. Jadi kita lanjut aja nih, dari nomor 18 ke nomor 16 ada apa aja sih di minggu ini ya. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Delapan belas.

0: Formula Top Hits 20.
1: Yo, itu dia dari nomor 18 ke nomor 16 ya. Di nomor 18 ada Katiana dan Nadif Basalama dengan Ceritaku Ceritamu, yang naik dari nomor 20 minggu lalu ya. Dia new entry minggu lalu nih. Di nomor 17 ya ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, yang sayangnya harus turun dari posisi 11 minggu lalu setelah 11 minggu bertahan nih. Dan di posisi 16 ada Lomba Sihir dengan Di Seberang, yang sudah bertahan selama 2 minggu, dan minggu lalu ada di posisi 18 ya, naik 2 peringkat dari minggu lalu. Lanjut kita ke posisi 15 ke sampai posisi 11. Tentunya yang telah yang satu ini.
2: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif hanya di Pro 2, teman terbaik kami.

0: itu dia dari nomor 15 ke nomor 11 ya. Di nomor 15 ada Enom featuring Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, yang naik dari nomor 19 minggu lalu ya. Di nomor 14 ada Bara Suara dengan Sementara, yang naik satu peringkat dari nomor 15 minggu lalu setelah 4 minggu bertahan nih. Di nomor 13 ada Kunto Aji dengan Berani, yang sayangnya harus turun dari posisi 10 minggu lalu setelah 5 minggu bertahan. Dan di posisi 12 ada Forifan dengan I Miss You Every Brand New Day, yang naik dari posisi 16 minggu lalu setelah 2 minggu bertahan. Di posisi 11 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, yang sayangnya harus terjun bebas dari posisi 6 minggu lalu setelah 10 minggu bertahan. Jadi langsung kita masuk ke nomor 10 sampai nomor 6 nih teman Pro 2. Check it out.
1: Sepuluh.

0: itu dia dari nomor 10 ke nomor 6 ya. Di nomor 10 ada Firsa Besari featuring Good Morning Everyone dengan Salah, yang naik dari posisi 14 minggu lalu nih. Udah 3 minggu bertahan, udah masuk posisi 10 besar. Nice, good job ya Firsa Besari dengan Good Morning Everyone. Di posisi 9 ada Roni Parirulian dengan Waltz Akhir Zaman, yang masih sama di posisi minggu lalu, di posisi 9 setelah 6 minggu bertahan nih. Dan di posisi 8 ada Salma Salsabil dengan Hachu, yang sama juga di posisi 8 minggu lalu setelah 8 minggu bertahan. Di posisi 7 ada Nona dengan Hong, yang naik dari posisi 12 minggu lalu setelah 3 minggu bertahan. Di posisi 6 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, yang sayangnya harus turun dikit ya dari posisi 4 minggu lalu setelah 9 minggu bertahan nih. Jadi kita langsung lanjut ke posisi top 5 kita ya teman Bro 2, tapi tentunya setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Deh, hoax tuh.
1: Wih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek-cek dulu.

0: Itu dia dari nomor 3 ke nomor 2. Di nomor 3 ada Akbar Kalai dengan Mingse dengan lagunya Astaga Bercanda yang naik dari posisi 5 minggu lalu setelah 5 minggu bertahan. Terus di posisi 2 ada Tulus dengan Teh Hijaunya yang sayangnya harus turun 1 peringkat ya dari minggu lalu di posisi 1 setelah 7 minggu bertahan nih teman Bro 2. Mungkin buat kalian yang baru aja gabung, Dewa bakal bacain dari nomor 20 sampai ke nomor 2 lagi ya. Dari nomor 20 ada Aku JJ dengan Ceritanya Jatuh Cinta. Di nomor 19 ada Lala Lava Pratomo, Feby Putri, Matermos dengan Seperti Angka 8. Di posisi 18 ada Katiana dengan Nadif Basalamah dengan lagunya Ceritaku Ceritamu. Di nomor 17 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di nomor 16 ada Lomba Sihir dengan Di Seberang. Di nomor 15 ada Enau featuring Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Di posisi 14 ada Bara Suara dengan Sementara. Di posisi 13 ada Kunto Aji dengan Berani. Di posisi 12 ada Forifan dengan I Miss You Every Brand New Day. Di posisi 11 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 10 ada Firsa Besari featuring Good Morning Everyone dengan Salah. Di posisi 9 ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Di posisi 8 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Di posisi 7 ada Nona dengan Hong. Di posisi 6 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 5 ada The Overtunes dengan Makhluk Cahaya. Di posisi 4 ada Naikila dengan My Mind Gue. Dan di posisi 3 ada Akbar Salai dengan Minse dengan Astaga Bercanda. Di posisi 2 ada Tulus dengan Teh Hijaunya. Dan gak terasa ya teman bro 2, 5 jam penuh kita temenin akhir pekan kalian dari pukul 10 tadi sampai jam 3 sore ini di program akhir si di Santai Siang nih. Akhirnya harus sampai di penghujung kebersamaan kita ya. Terima kasih banyak buat teman bro 2 dimanapun kamu berada, udah setia dengerin Dewa kirim salam atau apapun itu. Jadi Dewa pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Sampai jumpa di keseruan lainnya ya. Have a fantastic weekend dan salam hangat untuk keluarga di rumah nih. Kita lanjut ke posisi 1 ya. Di posisi 1 ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Check it out.
1: Satu.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini bakalan Rusman yang akan menemani sore hari kalian hingga 5 jam ke depan, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa ya, di hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat ini kita akan berada di program Top Hits 20 Mancanegara. Oke, langsung saja ya teman Pro 2. Seperti biasa ada dua lagu yang keluar dan ada dua lagu yang masuk. Kali ini dua lagu yang keluar dulu ya, Rusman bacain. Yang pertama itu ada dari BTS dengan judul lagu Come Over. Dan yang kedua itu dari Taylor Swift dengan judul I Knew It, I Knew You. Oke, kali ini kita akan dengarkan dulu ya lagu dari BTS dengan judul lagu Come Over. Let's go.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng Ruspan ya. Tadi kita telah mendengarkan lagu dari BTS dengan judul lagu Come Over. Kali ini Ruspan bakal bacain dua lagu yang masuk di kategori Top Hits 20 mancanegara minggu ini. Yaitu di urutan 20 ada dari Carly Rae dengan judul lagu Don't Leave Me on the Dance Floor. Di top 19 itu ada judul lagunya Still dari Bruno Mars. Kali ini kita akan dengerin dulu lagu di top 20 ya, dari Carly Rae dengan judul lagu Don't Leave Me on the Dance Floor.

Hai hai hai teman Pro 2, masih bersama Rusman di sini di program Top Hits 20 Mancanegara. Tadi kita telah mendengarkan lagu dari Kelderi dengan judul lagu Don't Leave Me on the Dance Floor di Top 20 Top Hits 20 Mancanegara minggu ini. Kita akan beranjak ke Top 19 nih. Ada dari Bruno Mars dan Carol dengan judul lagu Still. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu di top 19 dari Bruno Mars dengan judul lagu Still ya. Oke, kali ini Respon bakal bacain dulu dari top 18 hingga top 10 ya. Di urutan 18 itu ada dari Ariana Grande dengan judul lagu Vital, yang dimana akhir ini menjadi buah perbincangan ya teman Pro 2. Kita akan lanjut ke top 17, yaitu dari Gracia Abram dengan judul lagu Hit The Wall. Kita akan beranjak lagi ke top 16, ada dari Adela dengan judul lagu Ain't In LA. Di top 15 ada dari Cardi B dengan judul lagu Aha. Di top 14 ada dari Ice P dengan judul lagu Lemonade. Di top 13 ada dari Tila dengan judul lagunya Dead Girl. Di top 12 itu ada dari Summer dengan judul lagu My Body Is Not Ready. Di top 11 itu ada Benson Boone dengan judul lagu The Time Of My Life. Di top 10 ada dari Jenny dengan judul lagu Less Than A Lover. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama lagu di top 10 ini ya, dari Jenny dengan judul lagu Less Than A Lover. Let's go.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2 masih dengan Ruspan di sini. Kita tadi telah mendengarkan lagu dari Jenny dengan judul lagu Less Than a Lover ya di top 10. Lagu ini di minggu lalu itu berada di top 14 dan untuk minggu ini naik peringkat di top 10. Oke, teman-teman Pro 2, kita akan beranjak ke urutan yang lebih tinggi. Ini ada di top 9 dari Kelsey Ballerini dengan judul Another Drink. Yang mana lagu ini untuk minggu lalu itu ada di top 8 dan minggu ini ada di top 9. Jadi ada penurunan 1 tingkat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu dari Kelsey Ballerini dengan judul lagu Another Drink di top 9 top hits 20 mancanegara minggu ini. Kita akan beranjak ke urutan ke-8 nih. Ada dari Cat's Eye dengan judul lagu Animal, yang di mana judul lagu ini untuk minggu kemarin itu ada berada di top 10 dan minggu ini naik 2 peringkat di top 8. Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya Cat's Eye dengan judul lagu Animal.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.
2: Oke, teman Pro2, kembali lagi bareng aku Ruspan di program Top Hits 20 Mancanegara minggu ini. Tadi kita telah mendengarkan lagu dari Cat's Eye dengan judul lagu Animal di top 8. Yang mana seperti Ruspan bilang di tadi ya, Animal ini naik 2 peringkat dari minggu lalu. Minggu lalu berada di top 10. Oke, kita akan ke nomor urut selanjutnya, yaitu ada di top 7 dengan Ariana Grande dengan judul Hate That A Made You Love Me. Lagu ini berada di top 4 untuk minggu lalu dan mengalami penurunan 3 peringkat di minggu ini, yaitu di top 7. Oke, teman Pro2, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan ya. Tadi kita telah mendengarkan di top 7 dengan Ariana Grande dengan judul lagu Had That Made You Love Me. Kita akan beranjak ke top 6 dengan Gracia Abrams dengan judul lagu Look At My Life, yang mana lagu ini di minggu lalu itu berada di top 5 dan mengalami penurunan satu tingkat nih di minggu ini berada di top 6. Oke, teman-teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi kita akan dengarkan lagunya Gracia Abrams dengan judul lagu Look At My Life.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Oke teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu di top 6 ya, dari Gracia Abrams dengan judul lagu Look at My Lip. Kali ini kita akan beranjak ke top 5 dari Flu dari Sunkist dengan judul lagu Pretty Eyes, yang mana lagu ini di minggu lalu itu berada di top 7 dan mengalami peningkatan 2 tingkat ya teman Pro 2, di top 5 untuk minggu ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan Pretty Eyes dari Sunkist. Let's go.

Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu dari Sunkist dengan judul lagu Pretty Eyes, yang dimana minggu ini berada di top 5 ya. Kita akan naik tingkat lagi nih, teman Pro 2, ada di top 4 ya. Ada judul lagu Iconic by Mistake dengan Les Serafim, yang mana teman-teman Pro 2, lagu ini untuk minggu lalu itu berada di top 2 top hits 20 mancanegara minggu lalu, dan untuk minggu ini mereka turun 2 peringkat, berada di top 4 top hits 20 mancanegara. Oke, teman-teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dengan judul lagu Iconic by Mistake dari Les Serafim.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget.

Lagu ini yaitu dari Les Rapim dengan judul lagu Iconic by Mistake. Kali ini kita akan memasuki di tiga besar, yaitu di top 3 minggu ini ada dari Idol dengan judul lagu Gimme That Love. Ternyata lagu ini di top hits minggu lalu itu berada di top 6 dan mengalami peningkatan yang sangat drastis ya, naik 3 tingkat dari minggu lalu dengan berada di top hits 20 mancanegara minggu ini di top 3. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

Oke teman Pro 2, kita sudah memasuki di top 3 besar ya, di top hits 20 mancanegara sore hari ini. Tadi kita telah mendengarkan lagu dari Idol dengan judul lagu Gimme That Love. Kali ini kita akan beranjak ke top 2 dengan judul lagu Girl Fit Kehlani dari The Kid Laroi. Minggu lalu lagu ini berada di top 1 atau top 1 di top hits 20 mancanegara, dan minggu ini berada di urutan kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya dengan judul lagu Fit Grill Fit Kehlani dengan judul lagu dari The Kid Laroi. Let's go.

Oke, teman Pro 2, tak terasa kita sudah berada di top 2 top hits 20 mancanegara minggu ini. Jadi sebelum kita memasuki nomor 1 ya, Harusman bakal bacain dulu dari nomor 20 hingga nomor 2. Di nomor 20 ada dari Kelly Richardson dengan judul lagu Don't Leave Me on the Dance Floor. Di nomor 19 ada dari Bruno Mars dengan judul lagu Still. Di top 18 ada dari Ariana Grande dengan judul lagu Petal. Di top 17 ada Gracia Abrams dengan judul lagu Hit the Walls. Di top 16 ada dari Adele dengan judul lagu Ain't in LA. Di top 15 itu ada dari Cardi B dengan judul lagu Aha. Di top 14 ada dari Aespa dengan judul lagu Lemonade. Di top 13 itu ada dari Tila dengan judul lagu Dead Girl. Di top 12 itu dari Samber dengan judul lagu My Body Is Not Ready. Di top 11 itu ada dari Benson Boone dengan judul lagu The Time of My Life. Di top 10 itu ada Jenny dengan judul lagu Less Than a Lover. Di top 9 itu ada dari Kelsey Ballerini dengan judul lagu Another Dream. Oke, teman Pro 2, di top 8 itu ada dari Cat's Eye dengan judul lagu Animal. Di top 7 itu ada dari Ariana Grande dengan judul lagu Hate That Made You Love Me. Di top 6 itu ada dari Gracia Abrams dengan judul lagu Look at My Life. Di top 5 itu ada dari Fluid dan Sunkiss dengan judul lagu Pretty Eyes. Di top 4 itu ada dari Les Serafim dengan judul lagu Iconic by Mistake. Di top 3 itu ada dari Idol dengan judul lagu Gimme That Love. Di top 2 yang telah kita dengarkan tadi ada dari The Kid Laroi dengan judul lagu Grill Fit Kehlani. Oke, kita akan memasuki di top 1 top hits 20 mancanegara minggu ini. Oke, teman Pro 2, mungkin dari deretan urutan top hits 20 mancanegara minggu ini mungkin ada salah satu lagu favorit kalian. Oke, teman Pro 2, kita akan memasuki di top 1 top hits 20 mancanegara minggu ini, yaitu ada dari Olivia Rodrigo dengan judul lagu The Cure. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah mendengarkan ya, kita dari 20 lagu yang masuk di Top Hits 20 mancanegara minggu ini, dan menjadi urutan pertama itu ada dari Olivia Rodrigo dengan The Cure. Oke, teman Pro 2, kali ini kita seperti biasa ya, di Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung di Pro 2 Jakarta dengan program Musik Trainer, dan bintang tamu kita pada sore hari ini ada Tavisa. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya teman Pro 2, kita akan bergabung di Pro 2 Jakarta. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya, bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian, karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
4: Halo semua, selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Betul. Iya. Sekarang ada 1 2 3 4 5 orang.
5: Iya. Yeah. Ini
6: band belum lengkap nih.
3: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: kurang satu.
4: Oh, kurang futsal satu. Bisa nih.
5: Oh, bisa.
3: Iya, benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih, apa, siapa dan apa nih?
5: Iya, sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya.
6: Yes. Betul.
5: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
3: Oh ya?
5: Kebongkar.
3: Tavisha. Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak.
5: Yeah.
3: Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
5: Dari ujung ke ujung.
3: Betul.
6: Dari ujung ke ujung ya. Allah. Yeah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke.
4: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
3: Oke. Okay.
5: Dicabut aja.
3: Iya.
7: Halo, saya John di gitar.
8: Saya Peto di keyboard.
9: Saya Putra di gitar.
5: Dan saya Rio
3: di
5: backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke.
4: Kita bisa di baru dengan Kak Rio.
3: Oh iya, benar pemain ini pengganti ya.
5: Pengganti
3: ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, ceweknya siapa tadi?
4: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
3: Oh,
4: aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri.
4: Paling
3: ya.
4: Cantik sendiri, bener ya.
3: Benar.
4: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
3: Oh,
4: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
5: Oh iya.
4: Iya, tapi kita punya satu visi misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oh,
5: Indonesia sekali.
3: Berbeda-beda
5: ya.
3: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
5: Iya,
3: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
5: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
6: Momennya belum bilang lah ya momennya.
3: Iya. Bisa.
6: Tapi
3: bisa.
6: Emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal.
3: Mm-hmm.
6: Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri.
3: Mm-hmm.
6: Jadi kita
5: saling kenal berdua.
6: Awalnya belum.
5: Luar biasa.
6: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke. Okay.
6: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Kasihan gitu ya.
6: Kasihan. Okay, kok kasihan banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, "Oh, Mas, bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama. Dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya, dan akhirnya bertemu lah sama teman-teman semua di sini. Dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oke.
6: Gitu. Jadi
5: keyboard
6: di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin nggak sih nama kampusnya?
3: Boleh.
5: Bebas.
6: Boleh ya.
3: boleh.
6: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
3: Oh iya.
6: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
3: Waduh.
6: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh.
5: Dibully lagi.
6: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
3: Oh, begitu.
6: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi tuh basis kita yang lagi berhalangan.
3: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
4: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya, judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu, karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita nggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan, jadi kita berterima kasih.
3: Terima kasih
4: masa lalu, aku bukan musuhmu.
3: Asik.
4: Kamu bukan musuhku.
3: Asik.
4: Terus juga aku nggak tuh kalau Tafis itu orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisnya juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
5: ada artinya dong.
4: Ada artinya. Artinya apa,
5: Bu? Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pi,
4: bukan. Tata Pi Sasa.
5: Iya. Cucu. Iya.
8: Hadiah kecil dari surga.
5: Oh, itu artinya.
4: Oh
5: iya?
8: Bahasa Sanskerta.
6: Wah. Oh. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
3: Iya iya iya, nitip. Oke.
4: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
3: Oh, masuk sih. Masuk sih.
4: Asap enggak bisa.
3: Benar.
4: Depok ya, Depok.
3: Lagi. Oke. Nih.
6: Yo, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
3: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
6: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
3: Oke.
6: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sini dulu gitu.
5: Nih. Gitu. Tarik lagi ya. Berarti
6: dia bakal minta royalti kali ya.
3: Oh iya, benar-benar.
5: Masih kaki jangan sampai enggak.
3: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
6: Betul,
3: jadi
6: betul.
3: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman lagu pertama tadi.
6: Betul.
3: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
6: Lucunya Tafis ya, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
3: Oke.
6: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafis ya.
3: Oh.
6: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
3: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
6: Mas harus nonton kita manggung sih.
3: Oh, benar.
6: Pasti terhipnotis sama Yurda.
3: Oke, okay. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
4: Ada api? Ada api, ada tisu? 1, 2, 3.
3: Oke. Wah, seru banget nih teman Pro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
4: Benar, Hello Kamu.
3: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Oke. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh iya. Okay. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang

0: Begitu kita sambil bisa waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari Sembuh yang aku relate banget. Terus yang Masa Itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu Masa Itu sebenarnya tuh spread banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya
1: gitu.
0: Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, kebawa ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang
1: gitu. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh.
1: Okay,
3: Masa Itu judulnya.
1: Itu single itu. Kedua kita. Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang
1: saya. Oke. Itu gimana kenapa, ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Kalau enggak sabar,
4: masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan di
1: dalam
4: nangis.
2: Oh iya. Gini deh gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju. Ya
2: kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan. Ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segala itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu Masa Itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: Lo nyanyi gak kedengeran tapi
0: iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah aku orangnya paling notice ya di panggung. Dia nyanyi, terus aku udah dadain. Terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram. Bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain, dia mau datang.
1: Jadi fans. Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah lagu
3: yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau yang masa depan. Terima kasih masa depan, Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui, Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang itu, mana tuh? Yang Masa Itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking ya, mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Iya. Jadi aneh. Aura. Aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman

0: kita sendiri sih belum bisa, belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
0: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
2: Udah ceria tuh.
1: Hello
2: Kamu. Ceria. Mungkin gitu. Dari ancur-ancurnya udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya.
2: Kayak enak banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Ya, jadi ya. Konotasinya ya. Kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua
1: sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster tinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Kan banyak laki-laki.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
4: Gimana merintisnya?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Coret-coret
2: aja. Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: sebagai cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya.
0: Okay.
3: Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak TV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu,
3: karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesel gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau enggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unik darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, enggak ada ya.
1: Enggak ada. Kira ya. Tadi mau rindu itu berat.
0: Oh iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak
1: kayak Dilan gitu
0: ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Jadi kan ada hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. Orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue bilang, berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Ujungnya ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galau nya tuh jadi buat bercandaan. Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas ya. Oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik. Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya. Pribadi ya, dibawa-bawa ya.
1: Pelan-pelan. Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya. Iya.
3: Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Sama-sama apa? Apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify. Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok pokoknya juga bisa.
1: Semua platform musik
0: kesayangan kalian. Apa nih nama Instagram TikToknya nih kak?
1: Kalau Instagram ada tafisa.musik. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh yang sebelumnya.
0: Itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produk FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
5: Waktunya sore ceria.

Oke, teman Pro 2 masih bersama Rusman di sini yang akan menemani sore hari kalian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat taklah nanti. Jadi teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan musik Planner ya dengan bintang tamu Tafisa. Jadi teman-teman Pro 2, Rusman ingin menyampaikan sekali lagi ya, dan ingin menyapa teman Pro 2 juga di sore hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas yang akan kalian kerjakan. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, kita sudah di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita akan di pukul 17 lewat 23 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan mendengarkan azan maghrib. Tapi sebelum itu ya, Rusman ingin menyampaikan juga kepada teman-teman di luar sana yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan, dan yang perjalanannya masih panjang nih, agar menepi sejenak untuk beristirahat karena cuaca kita sedang tidak baik-baik saja nih teman-teman Pro 2. Jadi boleh menepi, mampir ke tempat makan ataupun masjid atau musola untuk beristirahat sambil menunggu azan maghrib. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

teruslah beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat,

0: dan
1: oke teman-teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruswan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sebentar lagi kita akan relay Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an sebelum kita mendengarkan kumandang azan. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka di dalam hal itu tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Tawhid. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, teman Pura 2, kembali lagi bersama Ruspan di sini. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Ya, yang pasti Ruspan mewakili seluruh kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Ruspan mewakili semua untuk menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman Pura 2 di luar sana yang beragama muslim dan muslimah. Oke, teman Pura 2, saatnya kita kembali ke Pura 2 di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah ini bakalan ada lagu-lagu slow, lagu-lagu religi yang akan menemani teman-teman Pro 2 di sore menjelang senja ini. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

resensi buku dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashup filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, buat kalian yang baru saja selesai beraktivitas ya, dalam perjalanan pulang atau mungkin lagi santai di kamar sambil mager nungguin senja kali ini, pas banget udah mendarat di gelombang yang tepat. Kita bakal ngobrol seru ya setelah ini, di yang pastinya ditemani lagu-lagu hits pilihan dan pastinya ngebahas topik-topik asik yang relate banget sama keseharian kita hari ini. Jadi teman Pro 2, Ruspan juga ingin menginformasikan bahwa di pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti itu ada saja informasi update, dan di pukul 18.15 nanti itu ada informasi BMKG yang patut banget teman-teman Pro 2 pantau ya, bagaimana kita melihat keadaan cuaca kita untuk besok hari sehingga kita bisa siap siaga untuk beraktivitas besok hari. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi update dari dunia perfilman ya teman Pro 2, yaitu Forehand to Sonatan tayang di Netflix. Serial Korea terbaru Forehand dan to Sonata resmi tayang di Netflix pada 29 Agustus 2026. Drama ini dibintangi oleh Song Kang dan Lee Jun Yong yang berperan sebagai dua pianis muda berbakat, Kang Pio dan Choi Jung Yu. Cerita berfokus pada persaingan mereka dalam dunia musik yang perlahan berkembang menjadi perjalanan tentang persahabatan, ambisi, konflik, dan usaha meraih mimpi. Kehadiran karakter Hong Jae In, seorang pemain biola yang diperankan Jang Kyuri, juga menambah warna dalam perjalanan musikal mereka. Serial ini cocok bagi penonton yang menyukai drama bertema musik dan perjuangan anak muda. Jadi teman-teman Pro 2 di luar sana, bagi menyukai film tapi bergenre musik nih, sangat cocok. Dan hari ini tayang di Netflix tanggal 29 Agustus 2026. Oke, respon sekalian ingin menginformasikan bahwa di pukul 18 lewat 15 nanti akan ada informasi BMKG. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
4: Oke teman Pro 2, saat lagi kita akan mendengarkan informasi cuaca untuk besok hari. Saat lagi kita juga akan bergabung dengan perkiraan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo Mas Ihsan, selamat sore.
5: Halo, selamat sore Kak.
4: Oke Mas Ihsan, dipersilakan untuk informasi cuaca besok hari.
5: Sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya dan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Minggu 30 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap yang berpotensi pada pagi hingga siang hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Oke Mas Ihsan, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Itu dia informasi cuaca untuk besok hari ya teman-teman Pro 2. Jadi untuk malam ini selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan kalian ya teman-teman Pro 2, agar aktivitas kalian besok hari bisa berjalan lancar dan nyaman. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini ada informasi menarik nih untuk wilayah kota Palangkaraya ya, yaitu rumah oksigen darurat asap Palangkaraya. Jadi bagi warga yang merasa sesak karena asap, silakan datang ke posko PWM Kalteng di Jalan RT Amilono KM 1,5 Komplek PWM, dan bisa juga di Posyan Damang Batu di Jalan Damang Batu nomor 24. Fasilitasnya ada oksigen, ada ruang udara bersih dan istirahat, pemeriksaan tensi gratis. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang ingin, boleh didatangin yang pertama di posko PWN Kalteng di Jalan RT Milono KM 1,5 Komplek PWN, dan bisa juga di Posyan Damang Batu, Jalan Damang Batu nomor 2A. Yaitu di sana juga menyediakan fasilitas oksigen plus ruang udara bersih, juga istirahat serta pemeriksaan tensi gratis. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang ingin periksa cek kesehatan, boleh datangin di dua tempat tersebut. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Aduh, makanya cek

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Agak gugup ya hari ini Ruspan ya, karena cuaca di kota Palangkaraya sedang tidak baik-baik saja ya, karena ada kebakaran hutan, yaitu karhut lah di mana-mana. Jadi kota Palangkaraya diselimuti kabut asap. Katanya sih yang lagi viral di medsos ya, dari teman-teman Ruspan sendiri, itu katanya Mugen Shikoyomi kayaknya lah mau flashback ke dunia zaman anime Naruto nih ya. Oke teman-teman Pro 2, kali ini ada informasi yang sangat menarik dan sangat unik. Ada pertanyaan begini, benarkah musik berpengaruh pada hewan? Musik dapat berpengaruh mempengaruhi perilaku hewan, termasuk anjing, kucing, dengan respon yang bervariasi tergantung jenis musiknya sendiri. Penelitian dari VCA Animal Hospital menunjukkan bahwa musik dapat membantu mengurangi stres pada anjing dan kucing dalam kondisi tertentu. Setiap hewan memiliki respon unik terhadap musik, sehingga efektivitas musik dalam menurunkan stres tidak terlalu sama untuk semua hewan peliharaan. Ternyata ya teman Pro 2, musik ini tidak hanya berpengaruh kepada diri sendiri ya, kepada manusia, ternyata juga hewan berpengaruh juga. Contohnya pada anjing dan kucing, kayaknya kalau kita dengerin musik hipdut ataupun DJ ya teman-teman Pro 2, kayaknya kucing ini bisa joget-joget sendiri ini, seperti di tren-tren media sosial lainnya. Bahkan makan manusia pun kalau dengar hipdut ataupun dangdut bakal pasti bergoyang. Mungkin hewan bisa juga bergoyang nih. Oke teman Pro 2, setelah ini bakalan banyak lagu-lagu yang akan harus puterin dan yang akan kalian dengar juga, dan tentunya ada informasi yang sangat update. Setelah ini akan ada lagu Barang Langka dari Mufatan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

Kapal Budaya Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak, sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusvan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan lagu Terindah di Hidupku dari Regen. Lagunya sangat asik sekali untuk didengar ya teman-teman Pro 2. Apalagi kayaknya Rusvan dengan lagu ini kayaknya cocok banget ya, lagi santai-santai di teras rumah dengerin lagu Terindah Hidupku dari Regen. Lagu ini sangat enak banget di telinganya, dan sangat apabila kita mendengarkannya pun bisa-bisa lagu ini bisa menyentuh hati kita. Oke, setelah ini akan ada lagu dari The Motto dari Tiso. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
1: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
0: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
1: Iya, Bu. Aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik, ibuku tersayang. Siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Info Pro 2 Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini info pertama diawali dari dunia hiburan, yaitu jodoh wasiat Bapak Ribon tayang di Netflix. Nadia Arina hadapi berbagai misteri. Jodoh wasiat Bapak Ribon mulai tayang di Netflix pada 30 Agustus 2026 menyusul di Antv. Serial ini mengisahkan Adinda, dokter forensik yang mampu melihat masa lalu melalui jenazah dan menghadapi berbagai misteri. Nadia Arina, Kevin, Julio Bara Valentino, Cut Keke, dan Atal Erik Syah turut membintangi serial produksi Tobali Production tersebut. Kita beralih ke info selanjutnya, yaitu model Zelvia Zhang perluas jejak modeling dari Indonesia hingga Malaysia. Model Zelvia Zhang memperluas pengalamannya di dunia fashion dengan tampil di sejumlah ajang runway mulai dari Indonesia Fashion Week, Asia Fashion Week, hingga The Great South EU International Fashion Week 2026 di Malaysia. Bagi Zelvia, kesempatan tampil di berbagai panggung tersebut menjadi pengalaman yang membanggakan sekaligus menjadi bagian dari perjalanannya untuk terus berkembang sebagai model. Meski telah beberapa kali tampil di runway internasional, ia mengaku tetap merasa ketegangan menjelang pertunjukan. Oke, itu dia teman-teman Pro 2, info Pro 2 pada malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Pro2 Indie Lokal. Waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal. Di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Hai hai teman Pro2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Oke, di kali ini tepat di pukul 19:08 waktu Indonesia Barat ya, untuk di hari Sabtu dan Minggu, untuk hari Sabtu ya, khusus hari Sabtu ini ada apa namanya itu, kok lupa aku saya ada Pro2 Indie Lokal. Jadi selama 1 jam ke depan itu kita akan menayangkan atau memutar atau mendengarkan lagu indie lokal nih teman-teman Pro2. Jadi setelah ini akan ada lagu Raining Day dari LF. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan indie lokal minggu ini. Let's go.

Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu indie dari Petarung dari Malelo and the Sly ya. Lagunya ini adalah genrenya rock ya, teman-teman Pro 2. Tapi yang kita dengar lagu rock ini genrenya ini rock kan tadi, dengan alur ritme aransemen yang membawa kita semangat, energik sekali ya teman-teman Pro 2. Tapi setelah ini kita ada lagu Nama Kamu Siapa dari Suara Pandas. Suara Pandas ya teman-teman Pro 2. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini Ruspan akan menemani kalian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti tentunya masih di program musik indie lokal ya teman Pro 2. Tadi kita telah mendengarkan lagu indie lokal yang berjudul Nama Kamu Siapa dari Suara Pandas. Ternyata lagu ini cocok sekali ya bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang baru kenalan nih, baru bertemu dan baru berkenalan. Jadi lagu ini sangat cocok sekali, apalagi menurut Rusman juga lagu ini enak banget buat didengerin rame-rame karena membahas pertemuan. Nama kamu siapa? Kayaknya ini pertama kali bertemu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah ini akan ada lagu Selamanya Satu dari Nomor 7. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

0: gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini, kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 Indie Lokal. Waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal. Di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan musik indie lokal yang berjudul Menjadi Hantu dari Senduriang. Menjadi Hantu adalah salah satu lagu puitis karya musik Senduriang ya. Lagu ini dirilis pada tahun 2025 sebagai bagian dari mini album Extended Play atau EP mereka yang bertajuk Menjadi Hujan Menuju Lautan. Lagu ini dibalut dengan lirik melankolis khas Senduriang yang menyentuh berbagai spektrum emosional pendengarnya. Tadi Ruspan pun juga mendengar ada berbagai alat musik daerah yang dilibatkan di dalam instrumen musik tersebut. Jadi ini sangat mengangkat musik daerah kita ya teman-teman Pro 2. Oke, setelah ini bakalan ada lagu Lupakanlah Salahku dari Yona Band. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

0: Kitchen diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet. Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
2: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu? Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat. Music Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2. Palang Karya teman terbaik kamu. Tadi kita terakhir telah mendengarkan judul lagu Aku, Kamu dan Cerita Kita dari band Navira. Navira ini sering juga ya mampir di tempat kita. Jadi band Navira ini ada lagu Aku, Kamu dan Cerita Kita. Lagu ini enak banget ya, ketika kita mau puterin, ketika lagi kumpul-kumpul ataupun lagi sendirian, lagi di jalan, ini lagu ini sangat enjoy sekali teman-teman Pro 2. Sama seperti lagu yang setelah ini akan kita puterin, tapi lagu ini agak sedikit berhubungan dengan asmara. Oke, setelah ini akan ada lagu Tak Lagi Untukmu dari NG. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tak terasa ya hampir 1 jam Ruspan menemani kalian di musik indie lokal. Jadi sekalian ya, harus pamit undur diri, tapi jangan beralih frekuensi ya teman-teman. Bahkan setelah ini ada rekan Ruspan yang akan menemani kalian hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat nanti, yaitu ada Kak Jen. Kali ini akan ada lagu terakhir yang akan menemani kalian, yaitu Invasi dari 2V. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, seperti janji semalam ya. Kalau Jen bakal nemenin teman Pro 2 lagi nih di jaga malam, jangan gaul malam-malam di pukul 8 sampai 12 malam nanti ya teman Pro 2. Jadi Jen bakal nemenin kamu di program-program yang pastinya enggak bakal ngebosenin teman-teman Pro 2 ya, karena bakal ada hal-hal menarik nih yang bakal kita bahas serta info-info yang mungkin teman Pro 2 udah tahu tapi kadang lupa nih infonya apa ya. Nanti kita bakal bareng-bareng nih ngobrol-ngobrol santai aja ya sampai jam 9. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di luar, lagi beraktivitas di sekitaran Kota Palangkaraya, hati-hati karena cuaca sekarang juga lagi enggak baik-baik saja, malah lebih parah lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena habis ini bakal ditemenin lagu-lagu yang bakal nemenin teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Hai mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2020 Adam. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam ya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap dijaga kesehatan ya teman Pro 2. Ya walaupun Jen pasti tahu ada mungkin beberapa dari teman-teman Pro 2 nih yang terpapar sakit gara-gara meluasnya kabut asap ini di wilayah Kalimantan Tengah ya. Karena katanya Kalimantan Tengah ini nomor satu ya kualitas udaranya yang udah hitam banget ya. Karena bahaya banget nih teman Pro 2. Buat kamu juga, buat lagi melakukan aktivitas di luar ruangan, yang lagi jalan di sekitaran kota cantik Palangkaraya, tetap hati-hati. Dan jendoain yang terbaik juga buat teman-teman yang lagi berjuang keras untuk kehidupan sekarang, seperti berjualan. Dan buat teman-teman juga yang lagi mungkin lagi jogging ya di malam hari, juga hati-hati karena kabut asap ini sangat tebal. Juga buat teman-teman yang berada di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah, dia juga mau ngasih tahu nih bahwa di Kabupaten Kota Waringin Barat kabut asap lagi pekat sekali ya teman Pro 2. Hampir di sepanjang jalan pintas kabupaten hutan terbakar. Dan sampai saat ini juga petugas BPD sangat kewalahan ya teman Pro 2. Kita juga mendoakan buat di daerah-daerah, kita doakan semoga apinya lepas, lekas menghilang ya. Dan buat teman-teman yang lagi terpapar sakit juga, jendoain semoga cepat lekas sembuh ya, dan bisa melakukan aktivitas di setiap harinya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, kalau tiap hari Sabtu sampai Minggu kita hadirkan zona gelap ya, karena Jen juga bakal cerita-cerita tentang apa sih kak nih malam ini, temanya apa nih, temanya sangat gak jauh dari kehidupan kita, mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya. Buat teman-teman yang penasaran, tetap standby di sini karena kita bakal cerita-cerita santai aja ya. Gak serem-serem amat kok teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Jen di radio mobil, mungkin hai nyapa ya, Jen nyapa dari sini. Makasih udah tetap setia ngedengerin nih di radio kesayangan kalian di 92,4 MHz Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan buat teman-teman yang udah dengerin di aplikasi RRI Digital, Jen nyapa juga nih, hai. Semoga malam hari kalian tetap dijaga ya, walaupun banyak musibah-musibah di sekitaran kita ya, kita mendoakan yang terbaik. Oke, habis ini Jen bakal muterin lagu dari More on Mumbles dengan judul Berdalih ya teman Pro 2. Dan setelah ini juga kita bakal cerita-cerita tentang horor, enggak horor juga, kayak bisnis-bisnis di sekitaran kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap.
1: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.
2: Hai teman Pro 2, masih sama Jenny ya. Yang bakal nemenin kamu di beberapa waktu ke depan ini. Kita bakal hadirkan ya mungkin cerita-cerita gak horor sih, misteri, mistis gitu ya teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita nih ya, gimana nih untuk malam hari ini ya? Atau teman Pro 2 ada yang udah di kamar? Di kamar terus matikan lampu, terus dengerin Jen ya ngobrol di radio kesayangan kalian ya teman Pro 2. Tapi Jen mau nanya nih buat teman Pro 2 nih, pernah gak sih dengar cerita horor seperti contohnya nih kayak penampakan di sudut kamar, atau misalnya suara langkah kaki tanpa wujud di lorong rumah, atau misalnya kisah seseorang yang tiba-tiba hilang secara misterius di tengah hutan. Sering kan? Kayak sering deh. Kayak kita ngeliat-ngeliat berita-berita gitu kan teman Pro 2. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 itu mikir ya, seberapa jauh sih cerita-cerita itu murni makhluk tak kesat mata, dan seberapa sering itu cuma muncul karena otak kita yang lagi mikirin yang aneh-aneh gitu. Pernah gak sih ngerasain? Kalau Jen sih pernah ya, karena dengar-dengar cerita seperti itu ya teman Pro 2. Pernah gak sih juga ngalamin nih pas tidur tiba-tiba badan teman-teman itu kaku, sampai mau teriak pun gak bisa, ngedipin mata pun gak bisa nih teman Pro 2. Terus dada itu tiba-tiba didorong sesuatu, kayak bahasanya ketindihan lah ya zaman sekarang, kayak ketindihan berat gitu kan, kayak tiba-tiba di badan kita tuh kayak ada batu, padahal kayak itu sebenarnya bukan karena ulah seseorang gitu kan. Terus pernah juga gak sih di sudut kamar tuh kelihatan ada bayangan hitam atau lagi ada ngeliatin kita secara tajam gitu. Karena pasti orang tua kita dulu tuh langsung bilang itu ditindih jin, makanya sebelum tidur itu baca doa. Itu kan kata orang zaman dulu ya teman Pro 2. Dan itu sampai sekarang pernah juga gak sih kalian ngalamin yang namanya ketindihan teman Pro 2? Kalau Jen sih sering, karena Jen mikir Jen tuh ketindihan mungkin gara-gara kecapean, karena mikirnya masih sepositif mungkin. Tapi ada momen ketika waktu itu Jen lagi tidur, dan pas ketindihan itu benar-benar Jen itu kayak lari di sebuah lorong hitam dan gak bisa nemuin titik terang gitu, gak bisa nemuin jalan keluar, kayak tiba-tiba aneh aja gitu lari di lorong hitam, terus kaki seperti ditahan gitu sama sesuatu yang gak bisa bikin gerak. Itu yang pernah Jen alamin sih. Itu dua versi yang berbeda ya teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin secara sains atau secara medis ya teman Pro 2, punya banget nih yang namanya kerennya kalau sains ya, kayak sleep paralysis atau lumpuh tidur. Jadi otak kita sadar dari fase tidur, tapi otot tubuh kita itu dikunci biar kita gak gerak-gerak ngikutin mimpi. Nah itu mirip banget sama Jen ya, pas lagi mimpi terus tiba-tiba gak bisa gerak. Tapi di mimpi itu Jen masih ingat lagi lari, tapi berasa makin jauh, itu gak bisa digapai gitu teman Pro 2. Masalahnya juga pas otak setengah tidur itu halusinasi dan visual kita itu aktif. Hasilnya ya muncul sosok-sosok bayangan asing yang seolah-olah nyata banget di pemikiran atau penglihatan kita teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal ketindihan ya, pasti juga teman Pro 2 ini sering banget lah yang denger-dengerin halusinasi seperti tiba-tiba di dalam mimpi aku dikejar seseorang yang tidak kasat mata, yang mukanya datar gitu kan. Pasti sering banget nih teman Pro 2. Dan menurut perspektif mistisnya juga dipercaya sebagai tindihan itu makhluk halus diduduki oleh jin atau ketempelan energi negatif yang menindih dada dan mencekram tubuh. Tapi kalau dalam sudut pandang obrolan sehari-hari, mengapa sensasi di dada dan penampakan bayangan hitam di sudut kamar terasa begitu nyata di berbagai belahan dunia ya, kayak sering banget gitu. Dan juga ada videonya yang benar-benar asli ya, meskipun penjelasannya mumi murni menurut mereka, tapi menurut kita kayak aneh, mana ada yang hal seperti itu di dunia ini gitu. Rupanya itu ya cuma gara-gara otak kita yang sadar, tapi otot tubuh kita itu dikunci, jadi gak bisa gerak apa-apa. Jadi itu menurut sains ya teman-teman berdua, correct me if I wrong ya. Buat yang lagi dengerin ya, correct me if I wrong, karena ini Jen baca juga di suatu website yang mengenai tentang sleep paralysis dan soal ketindihan tadi tahun berdua. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi nih tentang apa nih kak yang memang lagi hits nih dan memang tahu, yang lagi memang benar-benar kayak ini pasti pas banget nih diobrolin malam ini, yaitu ada doppelganger. Siapa yang tahu doppelganger? Kalau Jen sendiri sih sering sih dengerin kata doppelganger, karena doppelganger itu kan ngelihat seseorang, ngelihat gambaran dirinya sendiri secara fisik. Jadi kayak benar-benar kok sama gitu. Dari sudut pandang mistis itu bisa dibilang mungkin ya jin korin atau pertanda umur pendek. Tapi dari kacamata neurologis itu cuma glitch, kayak gangguan sesaat di bagian otak gitu teman pro 2, yang tugasnya ngatur kesadaran diri kita. Stres berat atau kelelahan ekstrim itu bisa bikin otak salah ngendalin sinyal tubuh sendiri. Tapi ngomong-ngomongin soal doppelganger, banyak banget di luar ya, di luar negeri itu kayak kok tiba-tiba ada nih satu orang lagi berdiri depan rumah, tiba-tiba di kejauhan itu ada yang mirip dia juga. Aneh kan, kayak wow, tapi tingkah lakunya itu berbeda, berbanding terbalik. Itu kenapa sih? Apakah itu hanya buatan orang-orang saja supaya kita sebagai penonton itu percaya? Rupanya itu enggak ya teman-teman, itu cuma secara tidak langsung itu hanya glitch atau gangguan sesaat aja di bagian otak kita, sehingga kita melihat ada diri kita yang lain gitu secara tidak sadar. Oke, kita bakal ngobrolin lagi tentang misteri-misteri atau mistis-mistis yang memang Jen bakal bahas ya teman produ. Yang mungkin teman produ itu nggak tahu nih sebenarnya. Jadi pas Jen cerita jadi tahu ya teman produ. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM Produ Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kamu masih di program Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.
1: Ya, masih di Zona Gelap TV Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Jaga Malam edisi Zona Gelap atau cerita-cerita hal-hal mistis ya di sekitaran kita, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti kita udah bahas tentang ketindihan dan doppelganger nih. Dan Jen selanjutnya mau bahas tentang ini sih, mungkin teman Pro 2 pernah ngerasain juga gitu ya, yaitu pareidolia. Kayaknya pada yang gak pernah dengar ya. Pareidolia ini adalah fenomena psikologis ketika otak manusia melihat pola bentuk familiar atau wajah pada benda mati maupun objek acak yang sebenarnya tidak bernyawa. Ini bisa dikaitkan dengan hal-hal seram ya teman Pro 2. Misalnya kamu itu lagi bengong, tiba-tiba lihat ke atas dinding, tiba-tiba terpintas di kepala kalian itu kenapa tiba-tiba ada muka orang ya di atas itu dengan lagi senyum, atau misalnya kamu lagi di luar menatap langit di siang ke sore, itu kan biasanya ada gumpalan-gumpalan awan yang biasa kita lihat, itu tiba-tiba kita kepikiran tuh, terlintas di kepala kita, loh kok misalnya ada bentuk kucing atau misalnya bentuk orang lagi berdiri atau misalnya lagi duduk atau misalnya lagi atau misalnya gambar binatang gitu kan. Itu terbisa kita kaitkan dengan hal-hal seram teman Pro 2. Contohnya kayak fenomena ini itu seperti melihat wajah misalnya di kopi ya. Di kopi kita lagi minum kopi nih. Tiba-tiba di situ gumpalan itu berbentuk seperti muka seseorang yang seram. Misalnya ada dua mata, satu mulut yang lebar. Itu padahal itu cuma ampas kopi ya teman Bro 2 kita. Misalnya secara logika aja gitu. Tapi itu pernah tahu dikaitkan dengan hal-hal mistis ya teman Bro 2. Makanya pas kita jalan di tempat gelap atau misalnya bayangan ranting dikiasin dikit sama angin, otak itu langsung otomatis ngebentuk pola wajah atau sosok penampakan. Suara angin di celah tebing ataupun bisikan itu seperti memanggil nama kita, padahal itu enggak, itu cuma angin yang kencang ya. Nah, fenomena suara dan ilusi pendengaran ini juga sering terjadi di kejadian di jalur pendakian atau hutan ya teman Bro 2. Misalnya kamu yang suka mendaki gitu, sering banget kan kita dengar cerita pendaki yang hilang karena disembunyikan orang dalam hutan, atau diputar-putar jalannya sama penunggu hutan karena pasti berpikiran ini pasti di bawah hantu, di bawah jin gitu kan. Padahal kalau dibedah secara logis ya teman Pro 2, di alam bebas itu ada yang namanya disorientasi spasial dan hipotermia paradoksial, di mana waktu suhu tubuh drop drastis, korban hipotermia justru sering ngerasa kepanasan, buka baju lalu masuk ke semak-semak sempit karena kebingungan. Ditambah lagi faktor gema akustik atau suara teriakan regu penyelamat dari jauh itu bisa mantul di tebing dan kedengeran dari arah yang salah, bikin korban malah makin jauh masuk ke dalam hutan. Itu menurut secara logis aja ya teman Bro 2. Kalau di alam bebas itu ya ada yang namanya ilmiah seperti hipotermia paradoksial dan disorientasi spasial. Tapi kalau menurut omongan orang lain ya, kalau kita dengar-dengar gitu, seperti masyarakat di daerah pegunungan itu juga sering berkata bahwa jaga etika kalau misalnya kamu lagi mendaki, terus jangan buang sampah sembarangan di gunung karena bakal mengganggu roh-roh di sana, arwah-arwah di sana gitu kan. Banyak kan yang mungkin yang sering mendaki gunung, bukit, ya gunung sih yang lebih sering ya teman Pro 2. Pasti ada aja yang setiap tahunnya itu kabar bahwa ada orang hilang gitu. Ya gitulah teman Pro 2. Kita bisa mengaitkan hal yang tadi ya seperti pareidolia juga dengan misteri alam pendakian, itu bisa kita kaitkan dengan hal-hal mistis gitu. gitu. Tapi ya memang ini kembali lagi ke individu kita ya teman Pro 2. Apakah kamu percaya dan tidak, itu kembali ke kamu. Kalau Jen sih tim netral aja ya, karena di sisi lain kita memang harus menjaga etika dan sopan santun kalau misalnya kita ada di daerah pegunungan atau yang suka mendaki ya, mendaki gunung itu memang kita harus jaga etika sopan santun, jangan sampai terlena dengan jalan yang salah. Misalnya ada penanda harusnya belok kiri, malah kamu belok kanan karena ikutin suara ramai mungkin ya. Itu kadang bisa menjadi pengecoh kita kalau misalnya kamu lagi ada di rute pendakian teman Pro 2. Gitu deh kira-kira ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal mistis-mistis ini pasti ya ada di lingkup kita gitu. Kamu tim yang mana nih teman Pro 2 yang pernah terjebak di

0: Oke, teman Broadway. Jadi Jen mau nanya nih buat teman-teman nih. Jadi pertanyaannya adalah apa yang kita ketakuti selama ini benar-benar etnitas gaib yang nyata atau cuma cara tubuh kita untuk merespon rasa takut, kelelahan, dan trik dari pikiran kita sendiri. Gimana nih menurut teman Pro 2? Mungkin bisa dijawab di rumah masing-masing ya teman Pro 2. Apakah kamu percaya dengan entitas gaib dan apa cuma gara-gara tubuh kita yang merespon rasa takut secara medis lah teman Pro 2? Oke, teman Broadway, itu dia yang bisa kita, Jen sampaikan untuk mungkin 4 misteri apa sih yang biasanya terjadi di kehidupan kita, dan memang itu sering terjadi ya teman Broadway. Jadi kalau Jen simpulin ya teman Broadway, untuk teman-teman dimanapun kalian berada, tetap sadar ya. Maksudnya jangan sampai pikiran kita itu kosong, dan jangan sampai mengikuti, misalnya kalau kamu lagi di jalan itu ngikutin suara yang tidak jelas sumbernya dari mana, takutnya kamu dibawa kemana-mana, dibawa tempat yang salah gitu teman Pro 2. Dan yang ketiga, jaga juga etika, adab, sopan santun itu kalau misalnya kamu lagi di pegunungan, atau misalnya lagi mendaki, lagi di daerah tempat orang gitu, itu tetap etika sopan santun dan adab itu penting. Jangan sampai melakukan hal-hal yang salah ya itu, karena bisa mengganggu misalnya tempat tinggal mereka. Karena kan kita hidup berdampingan teman Pro 2. Jangan sampai hal-hal itu bisa ada di kalian. Lebih baik kita menjaga daripada kita melanggar aturan yang ada gitu deh teman Pro 2. Kalau kalian pernah gak sih dapat cerita-cerita horor dari temen dan kalian 100% percaya? Kalau Jen sih harus dikulik dulu nih, ini benar apa enggak nih gitu. Oke, teman Pro 2, kita udah hampir mau selesai ya di penghujung acara juga, dan habis ini juga bakal ditemenin sama lagu-lagu yang bakal nemenin teman Pro 2 malam hari ini. Dan jangan berpindah frekuensi, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pemandangan alam dari ketinggian. Cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat malam untuk teman-teman semua yang lagi dengerin kita nih di radio kesayangan kalian 92,4 ya teman berdua. Dan teman berdua, baru saja teman berdua itu mendengarkan lagu dari Rival Himran dengan judul Lavita Ebella. Teman berdua tahu gak sih, ini adalah lagu aktif dari Kementerian Ekonomi Kreatif lewat program akselerasi aktif, atau musik ini juga baru dikasih dukungan penuh buat produksi video musik berstandar industri buat musisi asal Palu, Rival Himran dan The Box Band. Langkah keren ini diambil buat ngangkat kearifan lokal Tanah Kaili biar punya daya saing tinggi dan identitas kuat di kancah nasional maupun internasional. Salah satu lagu yang harus banget nih masuk di playlist kalian yaitu lagu dari Rival Himran yang judulnya Lavita Ebella. Lagu ini juga mempresentasikan kedalaman budaya sekaligus semangat kepahlawanan modern ke Sulawesi Tengah. Jadi itu dia teman berdua untuk musik aktif kita pada malam hari ini. Oke teman berdua, seperti biasa ya, di pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan request lagu sama cerita cinta ya teman berdua. Bagi teman-teman berdua yang ingin request lagu, boleh banget nih langsung masuk aja ke live streaming kita di Produ RRI Palangkaraya. Untuk mau request langsung komen aja nih teman berdua. Dan buat kamu yang mau lewat WhatsApp juga bisa ya, di 0811523924. Jadi tunggu apa lagi? Karena mungkin kemarin malam ada yang belum terrequest nih lagunya dan mau request lagi nih sesuai janji-janji tadi malam ya teman berdua. Jadi tetap stay tune terus di 90,4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jangan lupa request teman Produa, karena abis ini Jen bakal muterin lagu-lagu requestan dari teman-teman.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan

akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi. Tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam nih. Kita seperti biasa hadirkan cerita cinta dan request lagu nih. Mungkin teman-teman Pro 2 lagi pada malmingan ya. Karena ya walaupun kabut asap ini banyak ya teman Pro 2, udah merajalela kemana-mana, tapi teman Pro 2 jangan putus asa, jangan putus semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya di sisa-sisa jam sebelum berganti hari lagi nih teman Pro 2. Karena di akhir, ini akhir bulan ya teman Pro 2, tanggal tua nih. Dan kalau ngomongin soal akhir akhir bulan ya udah pada mau, ini juga udah weekend juga ya, mungkin lagi senang-senang menghadapi hari-hari akhir minggu ini teman Pro 2. Buat teman Pro 2 tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya lagi beraktivitas di luar atau misalnya teman Pro 2 lagi di bundaran Kota Palangkaraya nih, bundaran besar. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai maskernya ya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan karena kita tidak tahu kapan ini berakhir ya teman Pro 2. Jadi Jen bakal hadirkan lagu dari requestan dari TikTok ya, dari teman-teman juga. Ini ada Tulus dengan judul Teh Hijau. Ini adalah requestan yang paling sering di request sama teman-teman karena mungkin lagunya pas banget ya buat nemenin kamu di malam hari dan cocok banget nih. Apalagi lagu Tulus ini biasanya sangat-sangat kayak relate banget gak sih di kehidupan anak Gen Z zaman sekarang, oke? Okay? Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, inilah lagunya yang bakal nemenin kamu, Teh Hijau Tulus.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana nih malam harinya? Mungkin nih, kayaknya teman Pro 2 lagi pada malam mingguan ya. Malam minggu. Kayaknya seru banget nih malam minggu ya, berduaan sama pasangan. Atau misalnya yang jomblo forever ya, lagi jalan sama temennya, sahabatnya, CS-nya ya mungkin. Kalau ngomongin soal hubungan ya teman Pro 2, pernah gak sih teman Pro 2 itu berada di posisi, bukan di posisi ya, disposisi beda. Pernah gak sih ngerasain hubungan tanpa status atau HTS? Kayaknya pada pernah ya. HTS itu juga emang punya pesonanya sendiri nih teman Pro 2. Gak ada tuntutan, gak ada kewajiban buat saling lapor 24/7 ya. Kayak pacaran aja nih. Hubungan tanpa status, dan yang pasti bebas dari yang namanya drama ya, drama para pasangan. Buat sebagian orang ini adalah zona yang paling aman biar gak kena sakit hati. Walaupun sakit hatinya bukan cuma just friend ya teman Pro 2. Kemarin kita udah bahas tentang just friend nih teman Pro 2. Iya, kita sekarang bahas tentang HTS, yaitu hubungan tanpa status. Tapi ya teman Pro 2, di balik kebebasan itu ada harga mahal yang harus teman-teman bayar. Rasa cemburu yang terpaksa kamu pendam sendiri karena ngerasa gak punya hak nih untuk tahu dia itu lagi ngapain, dia itu lagi sama siapa sekarang. Dan pasti rasa takut kehilangan orang yang bahkan gak pernah benar jadi milik kamu itu pasti ada. Rasa cemas, takut dan lain sebagainya ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam ini masih kejebak di zona ATS ya, hubungan tanpa status, coba bukan aku ngelarang ya teman Pro 2, it's okay sih, kan ini kembali lagi ke teman Pro 2 ya. Apakah hubungan tanpa status ini beneran bikin kamu bahagia nih teman Pro 2, atau cuma cara halus kamu untuk memaklumi ketidakpastian teman Pro 2? Iya nih teman Pro 2, kalau ngomongin hubungan pasti ya nggak ada habisnya teman Pro 2, karena namanya cinta ya, kita gak bisa tahu akhirnya seperti apa kalau kita belum ngejalanin nih teman Pro 2. Ngomongin soal cinta juga ya, kalau di posisi HTS sih Jen juga pernah ya, tapi Jen terlalu malu untuk menceritakan nih ke teman Pro 2, takutnya dia denger ya. Bercanda-bercanda, astaga, takut banget loh. Oke, kita bakal ngobrol lagi ya di setelah lagu ini nih. Ada requestan dari Kalara Purnamasari dari Semsi Morangkir dengan judul Kesedihanku. Jadi buat lagi yang sedih nih dengerin ini, kayaknya makin sedih, tapi jangan ya teman-teman berdua. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, ini dia lagunya Kesedihanku dari Semsi Morangkir.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iko bau busuk.
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

90,8 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di mana? Di sini. Di program cerita cinta dan request lagu kesukaan kalian ya teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2? Sampai saat ini apakah teman Pro 2 udah di posisi masih HTS atau dari HTS udah jadi nih? Senang banget kalau misalnya ada temen ya, atau misalnya saudara yang cerita tentang hubungan mereka sama pasangan mereka yang awalnya malu-malu sampai sekarang malu-maluin. Ya banyak deh lika-liku perjalanan cinta saudara Jin. Punya saudara nih, saudara sepupu, dan dia itu memang awalnya suka banget nih sama satu orang ini karena mungkin mereka sama-sama di satu kampus tapi beda jurusan ya teman Pro 2. Susah kalau misalnya satu jurusan, satu kelas dan satu program studi gitu teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin soal HTS nih, pernah enggak sih teman Pro 2 punya HTS yang lama banget nih, HTS-nya bisa sampai berbulan-bulan bahkan tahunan gitu ya, dan sampai saat ini juga belum ada progres nih, nggak naik-naik nih progresnya, cuma naik 0,% gitu ya. Bercanda ya teman Pro 2. Tapi kalau ada, astaga lama banget. Kapan nih digaskan? Digaskan sampai jadian ya teman Pro 2. Pasti susah banget ya kalau ngomongin soal punya orang yang dikagumi dan disukai. Walaupun itu biasanya gini, kalau HTS dia cinlok ya, cinlok kayak di KKN. Atau misalnya ada nggak nih yang cinlok pas KKN kemarin ya, buat teman-teman yang mungkin kemarin KKN-nya di daerah Palangkaraya atau misalnya yang di daerah-daerah nih, kan kemarin baru pulang ya dari Universitas Palangkaraya sama UIN kemarin tuh baru selesai ya teman-teman. Udah gimana nih? Ada gak nih bumbu-bumbu ciloknya? Cerita boleh kali ya. Di next session boleh kali ya teman-teman Pro 2, kalau misalnya ada nih yang cilok dari teman-teman Pro 2 gitu. Kalau misalnya cilok, dia juga pernah pasti cilok, tapi cuma ya sebatas KKN aja ya teman Pro 2, karena dia agak cool teman Pro 2. Tapi ya it's okay lah ya, karena dia mungkin punya jalannya masing-masing ya, dan punya tujuan atau arah kehidupan yang berbeda sama Jen gitu. Jadi ya cukup sampai sekarang ya temenan aja sih, teman like ya teman biasa, enggak lebih gitu, cuma sebatas teman saja, just friend gitu ya teman Pro 2. Tapi ya kalau ditanya nyesel gak kalau gak jadian sama dia, sebenarnya nyesel gak nyesel, Jen tuh di tim netral aja sih teman Pro 2, gak pernah kayak nyesel banget, enggak. Tapi ya karena mungkin kita sama-sama malu, sama-sama gengsi ya kalau untuk mengutarakan perasaan kita ke teman yang paling ya itu deh, yang paling dikagumin ya. Oke, kita masih kembali lagi ya to topik, yaitu request lagu. Bagi teman-teman yang mau request, boleh banget nih di live TikTok kita di Pro2RRI Palangkaraya atau lewat WhatsApp kita di 0811523924. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request, boleh ya langsung aja join Pro2RRI Palangkaraya di TikTok, biar Jen bacain langsung. Kalau mau nitip salam juga boleh nih. Nitip salam ke siapa nih? Ke HTS-an, ke teman, atau ke saudara, atau ke keluarga, boleh teman Pro 2. Tunggu apa lagi? Jen tunggu ya buat requestan teman-teman. Setelah ini Jen bacain ya requestan dari teman-teman. Kalau misalnya ada lagunya, Jen puterin ya teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2, kita bakal hadirkan lagu dari Chill on 7 dengan judul Sederhana.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa, gini-gini aja. Peluang majunya susah.
1: Ya, Kinto. Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Toh. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Oke, teman berdua, teman terbaik kamu, masih request lagu ya. Ini udah ada yang ngantri nih, banyak banget nih teman berdua dengan requestan teman-teman ya. Jadi Jen bakal muterin nih dari requestannya Kak Echa ya, dengan judul Beautiful Things dari Benson Boone. Oke, kita dengerin nih lagu requestan dari Kak Echa buat teman-teman berdua yang lagi dengerin.

0: bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen di Jaga Malam bareng kamu ya, teman Pro 2. Dimanapun kalian berada, tetap mendengarkan suara Jen yang ya yang begini-begini aja. Teman Pro 2, tadi kita juga udah dengerin ini lagu dari Nabila Takia dengan judul Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini adalah lagu yang kayak gimana ya, relate banget nih bagi kita ya mungkin ya, karena lagu ini menjadi pengingat bahwa merindukan kenangan lama adalah hal yang manusiawi dalam proses merelakan orang ya teman Pro 2. Dan lagu ini lebih mengisahkan seseorang yang secara fisik udah melangkah atau mencoba menjalani kehidupan baru, namun perasaannya masih terikat oleh kenangan mantan yang paling terindah teman Pro 2. Terdapat juga dinamika emosional mengenai kerinduan akan kehangatan cinta masa lalu berpadu dengan rasa penyesalan atau pertanyaan mengenai mengapa hubungan tersebut harus berakhir teman Pro 2. Dan lagu ini adalah kolaborasi dua vokal ya, antara Kim dan Nabila, memperkuat narasi dari dua sudut pandang yang sama-sama merasakan kepedihan akibat janji-janji masa lalu yang tidak terwujud. Gitu ya teman Pro 2 ya. Dan dari alunan melodi instrumennya itu bagus banget ya teman Pro 2. Jadi kayak aduh relate banget ya. Mungkin bagi teman-teman yang mengingat mantan masa lalu dan sekarang sudah menjalani kehidupan yang ya yang biasa, yang lurus ke depan ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 jangan merasa menyerah untuk meraih apa yang kalian inginkan. Contohnya ingin dapetin dia, gimana nih caranya untuk mendapati dia? Apakah ada tips and triknya? Itu kita perlu belajar untuk bisa moles-moles dikit ya teman Pro 2. Oke, masih di segmen cerita cinta dan request lagu ya. Ini masih ada juga ada requestan dari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum request, boleh banget request. Mungkin bisa 1-2 lagu lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Armada dengan judul Mau Dibawa Kemana.

0: 91,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita udah sebenarnya ini udah masuk ke program sleep call ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang belum request nih dan cerita cinta, it's okay, karena teman Pro 2 bakal ketemu Jen lagi di besok siang ya, di jam 10 sampai jam 3 sore. Dan seperti biasa kalau misalnya siang-siang nih ada request lagu nih dari jam 10 sampai jam 12. Jadi buat teman Pro 2 yang belum kesampaian untuk request, besok masih ada kesempatan ya. Atau misalnya mau di request 2 kali juga gak apa-apa ya. Oke teman Pro 2, kita akhiri untuk program cerita cinta dan request lagu. Dan kita bakal masuk ke program sleep call, temenin overthinking kamu sebelum tidur ya. Walaupun teman Pro 2 masih di luar ya, lagi mau mingam nih ya. Aduh, jadi iri deh. Oke teman Pro 2, untuk kamu yang lagi di luar dan ingin pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Semoga sampai di rumah dengan selamat. Jangan merangkak lagi kemana-mana ya teman Pro 2, karena cuaca sekarang lagi sedang tidak baik-baik saja nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap semangat menjalani hari ini, karena sisa hari ini ya sisa 2 jam aja. Oke jangan kemana-mana, karena abis ini ya teman Pro 2 kita bakal masuk ke program sleep call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Tapi sebelum kita masuk ke programnya, kita bakal dengerin dulu nih ya, ada esensi buku dengan judul As Long As The Lemon Trees. Jadi buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Esensi buku dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote. Sebuah buku yang berjudul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Julfan Catnote, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya Hamza menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik, apalagi Laila sedang mengandung. Sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Layla mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih, Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan, serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Layla, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Layla yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan. Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kout bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.
1: Baru komang 482 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih sama Jen ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi sleep call dengan tagline temenin overthinking kamu sebelum tidur. Aduh, ini teman produ udah pada di rumah tuh, masih di jalan nih kira-kira. Karena sekarang lagi malming ya teman produ ya. Mungkin ya teman produ masih di jalan atau udah pada di rumah nih, udah pasang baju, udah siap-siap rebahan nih teman pro 2. Dan untuk hari ini teman pro 2 masih ada waktu ya, maksudnya waktu untuk sebelum berganti hari ya teman pro 2. Jadi untuk sleep call malam ini ya, pasti kadang capek dan kadang enggak sih teman pro 2. Ngelihat mungkin di media sosial zaman sekarang itu isi-isinya orang-orang seumuran kita yang seolah udah pada berhasil semua. Ada yang baru pamer pencapaian karir, liburan, atau sekadar hidupnya yang kelihatan rapi dan terarah banget. Di satu sisi kita pingin banget apresiasi, tapi di sisi lain juga ada rasa cemas kecil yang nyempil ya mungkin teman pro 2, atau rasa takut yang tertinggal, rasa FOMO kalau kita di jalan yang sempit nih teman pro 2. Belum lagi juga nih pasti realita hari-hari yang sebenarnya, rasa tiap hari yang juggling antara rentetan tugas, kerjaan, sampai urusan personal yang gak ada habisnya nih teman pro 2. Waktu 24 jam rasanya gak pernah cukup. Tapi ya teman pro 2, pasti tubuh dan otak udah dipaksa banget untuk lari tanpa berhenti. Lucunya lagi ya teman pro 2, penekanan terbesar itu seringkali bukan datang dari luar, tapi dari ekspektasi tinggi yang kita pasang buat diri sendiri. Kita nuntut diri kita buat selalu sempurna, gak boleh gagal, dan harus serba cepat. Padahal ya, kita ini cuma manusia biasa yang butuh jeda. Gak bisa langsung dikerasin ya, kamu harus ini, kamu harus itu, enggak. Kita melalui yang namanya proses ya teman pro 2. Malam ini nih, mumpung mungkin teman pro 2 udah pada rebahan dan gak ada yang perlu dikejar lagi, coba deh kita lepas dulu semua beban standar yang harus tinggi banget itu. Gak apa-apa juga kok kalau misalnya hari ini cuma berhasil bertahan hidup dan ngelewatin hari. Kamu gak tertinggal by the way ya teman pro 2, kamu cuma lagi di jalan ritme kamu sendiri. So for you guys, take a deep breath and rest well tonight ya teman pro 2. Jangan sampai gak tidur. Dan teman pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di program Flip Call temenin overthinking kamu sebelum tidur. Habis ini ada lagu dari Pentatonix dengan judul New Rules, Are You That Somebody. Semoga lagu ini bisa nemenin teman berdua ya yang lagi santai di rumah sambil mikirin nih beban atau struggle-nya hari ini, dan pasti berpikiran besok itu bakal baik-baik aja atau enggak gitu ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya teman berdua terkait hari ini. Tetap di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

102,4 MHz Pro2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro2 PLK, WhatsApp 08

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gak nyangka ya waktunya itu cepet banget hari ini ya. Kayak udah mau jam 11 aja nih teman Pro 2. Oke, kita balik lagi ke program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur ya teman Pro 2. Pernah gak sih ngerasa kalau dunia sekarang itu geraknya cepet banget? Cepetnya dalam artian kayak perasaan tadi aku lagi ini, lagi misalnya lagi di luar, tiba-tiba udah jam segini aja, kayak waktu itu gak berasa cepet. Dan teman-teman Pro 2 tau gak sih, bumi sekarang lagi sedang tidak baik-baik aja ya, karena banyaknya bencana yang menghadap di Indonesia, terkhususnya di wilayah Kalimantan dan sekitarnya ya, karena ada kebakaran hutan dan lahan. Lalu untuk kebakaran itu enggak di Kalimantan aja teman Pro 2, di Papua juga kemarin Jen baru lihat beritanya tadi sore ya, kalau misalnya ada sekitar 200-an titik panas yang ada di Papua teman Pro 2. Kita doakan juga buat teman-teman yang terdampak kena kebakaran hutan dan lahan dan sekitarnya ya, itu semoga dijaga terus kesehatannya. Dan kemarin juga Jen lihat ada berita bahwa gunung apa ya kemarin, Gunung Merapi, correct me if I wrong ya teman Pro 2, itu juga meletus ya. Ya, jadi memang sekarang mungkin bumi sedang tidak baik-baik aja, dan mungkin itu sebagai peringatan ya untuk kita semua teman Pro 2 untuk menjaga lingkungan sekitar kita, alam kita dijaga, jangan sampai dirusak teman Pro 2, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Oke teman Pro 2, kita balik lagi ke topik ya teman Pro 2. Tanpa disadar juga kita sering membandingkan nih orang lain dengan kita. Mungkin dari segi penampilan, lalu kecekatan, terus abis itu dari mata pencaharian dia gitu ya teman Pro 2, dan lain sebagainya. Kita jadi maksa diri buat juggling banyak hal sekaligus, seperti tugas, kerjaan, atau ekspektasi keluarga, sampai standar tinggi yang harus kita buat sendiri di dalam kepala. Seolah-olah kalau kita berhenti sebentar aja kita bakal kalah, tapi gak gitu ya teman Pro 2. Padahal capek itu pasti ada, valid banget ya. Apalagi misalnya kamu yang lagi berada di hubungan tanpa status ya. Tadi kan Jin udah bahas juga ya tentang HTS di program Cerita Cinta sambil request lagu. Dan Jin punya temen nih Pro 2 ya, sebut aja namanya si A. Dia itu apa ya, kalau ngomongin soal dia punya orang yang disuka nih teman Pro 2, tapi yang disukanya sampai bertahun-tahun gak jadi-jadian. Jadi kayak biasanya Jen kesel ya, kapan anak ini gak jadian ya. Tapi ya sudahlah ya, namanya juga tiap orang juga beda-beda nih teman Pro 2. Ya juga kalau ngomongin soal hubungan ya, kadang kita gak tahu juga ke depannya gimana. Mungkin ekspektasi keluarga kita juga terlalu tinggi, kayak kapan kamu nikah. Pasti banyak kan dari teman-teman Pro 2 yang keluarganya seperti itu, kapan kamu nikah, ngapain kamu ini banyak banget ocehannya. Tapi itulah dia ya teman Pro 2, namanya dunia yang kita hadapin sekarang itu tidak semulus seperti jalan tol ya teman Pro 2. Dan setiap orang itu punya garis dan waktu garis startnya masing-masing ya, walaupun itu enggak semulus apa yang kamu kira ya teman Pro 2, tapi kadang-kadang ya kita juga sebagai anak Gen Z zaman sekarang itu struggle-nya banyak. Dari kayak kita mikirin pekerjaan, terus abis itu mungkin kerjaan kamu, tugas kamu, abis itu ngurusin keluarga kamu, banyak banget struggle-nya. Tapi Jen mau ngucapin, kalian udah bisa sampai tahap ini teman Pro 2. It's okay kalau kamu misalnya ada struggle-struggle di tengah-tengah, itu wajar. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan itu tidak langsung instan jadi begitu aja, karena bakal ada proses di dalamnya ya teman Pro 2. Malam ini juga buat kamu yang lagi mengejar itu, tolong stop dulu ya, stop. Karena waktunya untuk istirahat ya, istirahat di tempat. Kayak apa aja, matikan dulu ekspektasi yang terlalu tinggi dari misalnya harapan orang tua, harapan teman-teman dan sekitarnya ya. Turunkan bebannya sebentar, kita relax dulu ya. Gak apa-apa kalau hari ini kamu cuma bisa melangkah pelan, cuma di tahap
jalan 1%, it's okay. Atau misalnya bahkan cuma bertahan itu udah puji syukur teman Pro 2, karena kamu sudah berusaha sebaik mungkin nih teman Pro 2. Dan itu lebih dari cukup. Dan rest well ya teman Pro 2, kamu harus mengeluarkan beban-beban kamu itu di malam ini bisa dengan cara nangis. Nangis itu adalah cara yang paling ampuh teman Pro 2, karena Jim juga pernah di posisi seperti itu. Kalau misalnya udah full nih di kepala, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, itu yang biasanya jadi pelampiasan adalah nangis. Bukan dengan cara mukul-mukul apa, abis itu teriak-teriak gak jelas, enggak. Dengan cara menangis, ya nangis biasa aja, soalnya takut didengar kan sama keluarga di rumah gitu. Jadi ya, Jen juga orang yang gak enakan sama orang di sekitar Jen. Jadi Jen harus memendamnya sendiri, walaupun memendamnya sakit ya teman-teman berdua. Iya, itu udah biasa. Apalagi Jen adalah anak anak bungsu, anak cewek terakhir satu-satunya di keluarga. Ya, yang pasti tahu deh bebannya itu seperti apa. Tidak semulus yang teman-teman kira. Gitu deh kira-kira. Oke, teman-teman, nanti juga kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam ya terkait overthinking teman-teman Pro 2 di luar sana yang lagi ngejalanin hidup yang mungkin lagi penuh dengan tantangan atau lika-liku di dalamnya. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini Jim putarkan lagu Hindia dengan judul Kita Kesana. Check it out.

Bapak-bapak teman Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dengan program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Teman Pro 2, baru aja nih kamu mendengarkan lagu Hindia ya dengan judul Kita Kesana. Ini Jen pilih lagunya karena cocok banget buat kamu yang lagi stres-stresnya, overthinking berlebih, terus abis itu banyak deh cobaannya di dalam hidup ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tahu gak sih kalau lagu ini itu mengusung tema tentang penerimaan dan harapan akan pemulihan emosional dan solidaritas dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Kita kesana menjadi simbol perjalanan menuju tempat atau kondisi mental yang lebih baik. Tempat sana bukanlah lokasi fisik yang spesifik, melainkan sebuah ruang aman di mana rasa sakit, lelah, dan trauma masa lalu akhirnya bisa sembuh. Lagu ini juga menyoroti pentingnya tidak berjalan sendirian ya teman Pro 2. Dan ada pesan yang saling merangkul di tengah situasi yang sulit, bahwa meski dunia terasa menekan dan tidak pasti. Dan lagu Hindia juga tidak menawarkan janji manis atau optimisme yang berlebihan or toxic positive. Dan lagu ini mengakui bahwa proses hidup itu berat, tetapi memilih untuk tetap melangkah maju adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Lagu ini juga menjadi pengingat hangat ya, bahwa sebaik atau seburuk apapun situasi saat ini buat teman-teman Pro 2 di luar sana, pasti selalu ada jalan titik terang dan harapan untuk sampai di tempat yang lebih tenang, asal kita terus mau melangkah bersama. Relate banget sama kehidupan kita yang zaman sekarang ya teman Pro 2, dimana-mana kita itu sendiri, tapi kadang kita juga membutuhkan orang di samping kita untuk bisa menjadi tempat atau ruang untuk curhat atau ngobrol ya teman Pro 2. Karena kita adalah makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial di mana kita harus hidup berdampingan dengan teman sebaya. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol lagi ya untuk program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Jadi jangan kemana-mana, jangan berpindah frekuensi, tetap setia di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini Jen bakal moson kayak apa aja ya, muterin lagu dari Ramen Girl dengan judul Fake Friend.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul, program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar. Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
1: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
2: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
1: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2? Kita udah cepet banget ya, udah di penghujung program aja nih, di program sleep call kita ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tau gak sih tadi teman Pro 2 aja baru mendengarkan lagu dari Lewis Capaldi dengan judul Wish You The Best. Nah, makna lagu ini untuk kehidupan kita ya, apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang ya, ini sebenarnya relate banget ya, karena ketika ditarik makna dalam konteks kehidupan yang lebih luas, lagu ini juga menyimpan makna yang sangat mendalam tentang keikhlasan, pendewasaan diri, dan seni merelakan. Keikhlasan tingkat tinggi atau selfless love. Lagu ini juga menggambarkan perjuangan batin saat melihat seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidup kita, mau itu pasangan, sahabat, anggota keluarga, dan lain sebagainya. Itu menggambarkan bahwa merelakan mereka bahagia tanpa kehadiran kita adalah bentuk cinta dan pendewasaan yang paling murni. Lalu selanjutnya ada menahan diri demi kebaikan orang lain. Juga ada lirik yang tersirat ya, untuk berteriak atau memohon agar orang tersebut kembali, tapi niat itu ditahan karena sadar bahwa hal tersebut hanya akan merusak kebahagiaan mereka. Dalam hidup juga tidak semua hal yang kita rasakan harus diutarakan jika hanya membawa beban bagi orang lain. Dan yang terakhir ada proses berdamai dengan kehilangan atau grief and healing. Kehilangan adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan ya teman Pro 2. Lagu ini juga mengajarkan bahwa merasa sedih dan merindukan masa lalu adalah hal yang wajar. Tetapi membiarkan orang tersebut berbahagia dengan jalannya sendiri adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka diri sendiri. Mendoakan yang terbaik untuk seseorang yang tak lagi bisa kita miliki adalah tanda bahwa kita telah dewasa secara emosional dan berdamai dengan kenyataan. Buat teman Pro 2, jangan mengucapin terima kasih telah bertahan sampai detik ini ya, sampai hari ini, karena sebentar lagi juga kita akan berganti hari ya teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 juga di luar sana, untuk mengurangi ada rasa-rasa beban atau overthinking terkait hari ini dan kehidupan-kehidupan yang terus jalan begitu saja teman Pro 2. Dan untuk teman-teman Pro 2, terima kasih udah banget dengerin Jen ya, sampai saat ini udah temenin Jen dan setia dengerin kita di 92.4 FM. Atau buat kamu yang dengerin di aplikasi RRI Digital, thank you so much for your kindness, karena udah bantu, bukan bantu ya, udah dengerin. Dan teman Pro 2 Jen juga seneng banget karena teman Pro 2 antusias ya tadi, dari request lagu, cerita cinta, habis itu sleep call bareng ya, walaupun kita terhalang jarak ya, tapi tidak terhalang melewati audio. Semoga teman Pro 2 tetap jaga kesehatan. Terus buat teman-teman Pro 2, jangan terlalu banyak aktivitas di luar, karena sekarang cuaca dan keadaan tidak sedang baik-baik saja ya teman Pro 2. Jen kayaknya pulang ini langsung pulang ya, gak mungkin ngocer-ngacer lagi teman Pro 2. Dan di akhir ini Jen juga mengucapin terima kasih banyak

untuk hari ini teman Prodo udah nemenin Jen 4 jam ya. 4 jam ya hari ini ya. Nanti juga teman Pro 2 bakal ditemenin oleh Jazz Music yang menemani teman Pro 2 untuk tidur ya. Jadi lagu untuk tidur nih teman Pro 2. Dan maaf juga kalau misalnya ada salah kata dalam Jen berucap ya, karena kita manusia pasti ada berbuat salah dalam perkataan. Tolong maafkan. Kita bertemu lagi esok hari ya teman Pro 2 di Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana ya besok ya, temenin Jen di Santai Siang karena bakal banyak banget program-program yang gak kalah menarik juga ya, bakal seru banget, bakal bombastik. Oke teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, ini Jen bakal muterin lagu terakhir ya buat nemenin teman Pro 2 sebelum nanti kita masuk ke Jazz Music sampai jam 12 malam. Tetap stay tune terus, jangan pindah frekuensi, tetap di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget. Aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Resensi buku The Orange Girl, karya Jostein Gaarder. Buku The Orange Girl ini adalah salah satu buku karya Jostein Gaarder. Jostein Gaarder banyak menyelipkan pesan-pesan filosofi dalam tulisan-tulisannya, termasuk di dalam buku yang satu ini. Tapi The Orange Girl bukanlah cerita biasa. Ini adalah teka-teki dari masa lalu dan berpusat di sekitar insiden di masa muda ayahnya. Ini adalah cerita yang relatif pendek, tetapi ditulis dengan indah. Ini adalah cerita tentang cinta, tentang kematian, tentang alam semesta, dan mempertanyakan semua ini. Pertanyaan penting dari cerita ini adalah, apakah waktu yang singkat yang dapat kita habiskan untuk setiap orang di bumi ini sepadan? The Orange Girl bercerita mengenai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya, Jan Olaf, yang telah meninggal saat George berusia 4 tahun. Isi surat tersebut bercerita mengenai Jan Olaf yang bertemu dengan gadis misterius yang membawa satu kantongan jeruk. Mereka sempat berinteraksi sedikit ketika Jan Olaf hendak menolong sang gadis jeruk ketika memunguti buah jeruk yang jatuh. Namun, Jan Olaf belum sempat menanyakan siapa nama gadis tersebut. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, bayang-bayang mengenai gadis jeruk tersebut terus menghantui Jan Olaf, hingga ia menempuh banyak perjalanan untuk mencari keberadaan gadis jeruk. Pada akhirnya, mereka benar-benar bertemu dan terlibat dengan percakapan-percakapan filosofi. Surat-surat Jan Olaf kepada sang anak George seakan merupakan suatu pesan dari seorang ayah yang ingin mengajarkan arti kehidupan bagi anaknya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Jan Olaf, yakni ketika kamu mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, apakah kamu tetap memilih untuk hidup, ataukah memilih untuk tidak pernah dilahirkan sama sekali? Buku ini memprovokasi pembaca untuk berpikir tentang pertanyaan ini, dan setiap orang dari kita harus menjawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, serta George menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. George datang dengan penjelasan yang indah mengapa bahwa waktu yang singkat di bumi ini benar-benar berharga. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul The Orange Girl, karya James Gaarder. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hasan, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek likuiditasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming, testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati, itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Untung kamu ingetin, mampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Sabtu 29 Agustus tahun 2026, saya Jen Catherine mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai Ispada, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Amala kembali menyapa di minggu pagi hari ini. Karena peps minggu pagi itu selalu fresh banget kita teman Pro 2. Kayak deg-degan hari ini tuh kita mau ngapain ya. Karena kan rata-rata dari kamu hari minggu gak bekerja ya teman Pro 2, atau gak ada kegiatan. Mungkin ada kegiatan, cuman kegiatannya tuh yang unscheduled. Jadi kayaknya lebih bikin kita jadi excited untuk menyambut hari ini. By the way teman Pro 2, hari Minggu ya, nanti jam 9 sampai jam 10 Amala ada ngobrol pagi spesial banget kedatangan sama teman-teman dari SMA Negeri 2 Katingan Kuala. Mereka ini teman Pro 2 baru aja berhasil mendapatkan juara pertama LCC 4 Pilar MPR RI tahun 2026 tingkat nasional yang baru banget ya. Tahun kemarin lomba ini juga viral teman Pro 2. Tapi kalau aku lihat-lihat kayaknya Kalimantan selalu unggul ya. Jadi semoga dipertahankan dan teman-teman Pro 2 yang banyak prestasinya atau mungkin berbakat, atau mungkin kamu kenal orang di sekitar kamu, jangan sungkan buat hubungin kita di hotline 0811523924. Karena Pro 2 memang radionya anak muda, tempat kreativitasnya anak muda yang akan nantinya gitu ya, kita ajak ngobrol-ngobrol mereka, kita ulik-ulik nih, kita angkat pokoknya siapapun yang berprestasi. By the way, ingat ya, jam 9 sampai dengan jam 10 nanti ngobrol paginya, karena mereka di Palangkaraya cuma sampai hari ini aja katanya teman Pro 2. By the way juga jangan kemana-mana, habis ini kita akan hadirkan jazz music, ada lagu pop Indonesia, satu Indonesia dari kotak, ada renungan pagi dari renungan Kristen Henny Kristianus tentang Tuhan menguji hati kita dari hal kecil. Pokoknya kita bakal seru-seruan bareng, so tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang ini, perumpamaan menggunakan biji sesawi. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, katakan paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung udara dapat bersarang dalam naungannya. It does not matter if you start small. Firman Tuhan ini keren banget. Enggak masalah kalau Anda memulainya dari kecil. Jangan pernah menyepelekan, memandang rendah dirimu dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan pernah memandang rendah usaha kecil yang orang tuamu percayakan pada kamu hari ini. Jangan pernah memandang rendah kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Karena sebenarnya Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Tahukah Anda bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita? Katakan amin. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, memberkati kita, berlimpah-limpah, mudah. Tapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita terlatih mengerjakan yang lebih besar. Kemudian hati kita diuji, siapkah kita ketika kita diberkati. Dalam Matius 25, ketika perumpamaan tentang talenta, ada hamba-hamba tiga yang dipercayakan talenta, ada yang dipercayakan lima, dua, dan satu. Menarik sekali bagaimana tuannya itu memuji mereka, bukan dari jumlahnya. Wah hebat, yang dari lima jadi sepuluh dipuji dengan lebih mantap gitu. Wih keren, kamu hebat, kamu cerdas, kamu bisa perbanyak jadi sepuluh, wah keren. Bukan itu. Enggak, tuannya sama sekali enggak bahas angka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, tapi yang Tuhan akan uji adalah apakah kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Saya tuh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan saya memulai tangan pengharapan itu dari kecil. Tuhan mengizinkan bukan dari kelimpahan saya membangun pelayanan saya, tapi dari mujizat dan mengandalkan Tuhan, dari iman. Saya ingat satu hari waktu saya sudah tinggal di Bandung, saya pernah khotbah sebelumnya Januari 2006 ketika Tuhan panggil saya waktu kami sedang liburan di Indonesia untuk saya menyelamatkan generasi. Lalu kemudian kami menetapkan hati tinggal di Indonesia. Lalu Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Suami saya dapat kerjaan di sana. Nah, saat suami saya sedang kerja di Bandung membantu sebuah gereja, tapi yang gaji pengusaha, saya fokus ngurus anak di rumah. Chloe dan Zoe waktu itu masih kecil. Juni itu mereka baru berusia sekitar 8-9 bulan. Nah, jujur, pendapatan dari pengusaha itu gak terlalu besar. Anda tahulah punya anak di Indonesia, punya baby kembar dua, biayanya mahal gak? Mahal sekali, belum bensin, belum makan, belum gaji pembantu. Karena saya harus ngurus anak dua, saya gak bisa ngurus rumah. Mama saya kasih kami neni dua, neni-nenian. Soalnya dari pembantu rumah tangga dijadikan pengasuh. Jadi saya gak pakai pembantu lagi, mereka yang bantu saya ngurus anak sama ngurus rumah. Nah, himpitan-himpitan hidup cukup dahsyat. Apalagi dari penghasilan suami saya itu, saya masih tabur lagi buat orang susah di Bandung sekitar 30%. Jadi sisa sedikit sekali yang kami miliki sebenarnya. Satu hari saya ingat saya lagi nyetir mobil yang dipinjamkan pengusaha itu. Di tikungan Dago Pakar itu saya ngomong gini sama Tuhan, saking sesaknya gitu loh. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati aku? Aku kesel gitu loh, kenapa harus hidup pas-pasan kayak gini menghidupi panggilan Tuhan gitu.
Kenapa harus aduh ngerem-ngerem? Tau gak, uang sayur aja seminggu tuh kita makan cuma 250 ribu per minggu. Bayangin, irit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10 ribu satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10 ribu, you know. Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa, kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Kita mulai tangan pengharapan itu kan, kita gak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini, aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu. Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
2: Jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
1: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
2: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapi masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat, tahu?
1: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
2: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Info Pro 2 hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. SMA Negeri 2 Katingan Kuala Kalimantan Tengah berhasil keluar sebagai juara pertama di Grand Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2026 tingkat nasional yang berlangsung di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam babak final, SMA Negeri 2 Katingan Kuala tampil gemilang dan berhasil mengungguli SMA Negeri 8 Jakarta Selatan DKI Jakarta yang menempati posisi kedua, sementara SMA Negeri 1 Tanjung Selor Kalimantan Utara meraih juara ketiga dan SMA Negeri 2 Bogor, Jawa Barat berada di peringkat keempat. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Teman Pro 2, seorang pekerja konstruksi menyelamatkan seekor anak kucing yang terjebak di dalam ekskavator di lokasi proyek pembangunan Lee Fitchburg, Ohio, Amerika Serikat. Setelah diselamatkan, kucing mungil berbulu coklat putih itu diangkat menjadi anggota baru dalam tim konstruksi. Aksi penyelamatan ini bermula saat pengawas operasional River Ridge Construction, Chase Guelo, sedang memeriksa alat berat di area proyek. Saat itulah dia mendengar suara anak kucing dari bagian dalam mesin. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Taman Pro 2 Close Your Eyes membatalkan konser Beyond Your Eyes di Jakarta yang dijadwalkan akan berlangsung nantinya pada hari ini 30 Agustus. Pembatalan ini diumumkan promotor lokal My House Media melalui pernyataan resminya. My House Media juga menyebut pembatalan konser dilakukan setelah mempertimbangkan situasi keselamatan dan keamanan selama pekan penyelenggaraan acara. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ada Mala. By the way, aku pengen menyapa teman Pro 2. Selamat pagi di hari Minggu. Kira-kira teman Pro 2 udah pada sarapan atau belum? Kalau Amala, syukurnya tadi udah ya teman Pro 2. Karena kayaknya kalau nggak sarapan tuh kita bawanya mau marah-marah terus jatuh. Apa aja yang nggak sesuai kayaknya mau kita makan. Karena perutnya kosong. By the way, teman Pro 2, kali ini Amala bakal hadirkan informasi terup to date buat nemenin kamu di pagi hari ini. Dan kemarin teman Pro 2 itu cuaca di Kota Palangkaraya mencapai indikatornya udah berbahaya ya. Bahkan kemarin juga aku nanya ke beberapa warga yang tinggal di daerah Kereng, itu bahkan sampai ada mereka yang tidur pun pakai masker saking parahnya keadaan di sana di Kereng, di daerah lintas ya teman Pro 2. Di daerah Yosudarso ujung itu tuh ternyata masih ada titik-titik api yang masih belum padam. Itu juga mungkin karena faktor alam ya teman Pro 2, ditambah kekeringan dan juga musim kemarau. Jadi kalau bisa jangan, please banget jangan nyalain api. Apalagi kemarin tetangga Mala ya, lagi musim kemarau kayak gini malah bakar sampah. Itu kita rasanya pengen negur cuman gak enak gitu ya. Tapi memang sebaiknya kesadaran itu kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Jadi jangan cuman menyalahkan kiri kanan atas bawah ya teman Pro 2, tapi kita harus aware juga terhadap apa yang kita lakukan, kira-kira memperparah keadaan atau mungkin malah malah membantu untuk keadaannya jadi lebih baik. Cuman kayaknya kita gak bisa ngebantu ya teman Pro 2, kecuali melaporkan ke yang bertugas kalau misalkan ada titik api yang kita lihat gitu. Yang penting jangan menambah titik api tambahan seperti bakar sampah atau apapun itu. Nah, kita jalan-jalan ke dunia luar nih teman Pro 2. Di Nepal ternyata baru aja diterjang banjir bandang dan juga longsor yang begitu dahsyat. Banjir bandang dan longsor dahsyat ini menerjang wilayah perbatasan Nepal dan juga Cina atau Tibet mulai dari hari Rabu. Data sementara menunjukkan sebanyak 168 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.300 orang dinyatakan hilang. Bencana dahsyat ini juga menyebabkan rumah-rumah dan jembatan hancur. Nah, banjir dan longsor ini juga menghantam desa dan kota di jalur dua sungai, ada Bote Koshi dan juga Trisuli sepanjang 170 km. Suara gemuruh air dan lumpur yang menghantam begitu keras seperti tsunami, rumah, gedung, jembatan, serta pos lintas batas wilayah Girong tersapu. Sebagian rata tertutup lumpur yang tebalnya mencapai 1,5 meter. Banjir ini juga teman-teman Pro 2 menghancurkan 13 proyek pembangkit listrik, tenaga air, serta sekitar 40 km luas jalan. Dan wilayah terdampak ini merupakan rute populer Kathmandu dan juga Lhasa. Nah, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 di informasi terupdate pagi hari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya.
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

comes pada selamat pagi teman pro 2. Tadi ada dari Kak Rio ya teman pro 2 kita. Katanya dengerin radio sambil makan nasi pecel sama nasi uduk. Emang paling enak ya teman pro 2, orang Indonesia tuh kalau misalkan sarapan itu langsung kena karbohidrat. Tapi katanya nih teman pro 2, kita tuh sarapan tuh gak harus banyak porsinya, tapi seberapa bergizinya makanan yang kita konsumsi. Itu benar sih ya. Cuman makanan yang tersaji kadang yang dijual itu tuh kebanyakan adalah makanan-makanan yang bikin kita tuh kenyang banget, ya gak sih teman pro 2? Walaupun gizinya kayaknya sedikit, tapi ya mungkin bisa kamu imbangi dengan makan buah-buahan, tetap makan vitamin, suplemen. Apalagi di tengah cuaca seperti sekarang ini, kita tetap harus memberikan tubuh kita nutrisi yang cukup agar tidak jatuh sakit. Plus juga susu ya teman pro 2. Kali ini masih di informasi terup to date, Badan Amil Zakat Nasional Baznas menyalurkan paket logistik keluarga kepada penyintas gempa di Pulau Palu, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Nah, teman pro 2, buat menjangkau warga yang terdampak, tim Baznas Tanggap Bencana atau BTB harus menyeberangi laut sekitar 3 hingga 4 jam. Pulau Palu juga berjarak sekitar 65 km dari Maumere, ibu kota Kabupaten Sika. Katanya paket bantuan ini teman pro 2 itu tuh disalurkan yang berisi kebutuhan pangan dan juga kebutuhan pokok. Di antaranya adalah beras, minyak, gula, biskuit dan juga mie instan. Nah, setibanya di Pulau Palu, personel BTB kembali menempuh jalur darat berbukit untuk mendistribusikan bantuan ke sejumlah titik pengungsian. Kalau dari data Kecamatan Palu per 23 Agustus 2026, gempa menyebabkan 1058 rumah warga mengalami kerusakan bencana yang juga mengakibatkan 19 orang luka berat, 15 orang luka ringan, serta 1 orang meninggal dunia. Pimpinan Basnas juga bidang pendistribusian, pendayagunaan dan pemberdayaan, Idi Muzayat mengatakan distribusi bantuan dilakukan buat memastikan kebutuhan dasar warga di wilayah yang relatif terisolasi tetap terpenuhi. Bahkan kemarin ya ada yang lewat di live di FYP Amala, live TikTok teman-teman dari Pro 2 NTT, teman Pro 2 itu ternyata mereka studionya pun bahkan masih sampai saat ini tuh di luar ruangan karena warga di sana masih takut masuk ke dalam gedung. Bahkan puskesmas, sekolah, semuanya aktivitasnya di luar ruangan karena mereka masih ada trauma terkait gempa yang barusan terjadi gitu. Kita doakan semoga NTT cepat pulih, warganya juga bisa cepat beraktivitas seperti biasanya dan tidak ada korban jiwa ataupun korban luka-luka yang semakin berjatuhan. Nah, dan juga paling penting buat para petugas ya, semoga diberikan kekuatan dan jangan sampai ada yang sakit. Nah, buat kamu teman pro 2, jangan kemana-mana, kali ini kita flashback dulu yuk. Aku siap yang ingat banget sama lagunya Statue yang dulu waktu bulan Ramadan 2025 sempat viral.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan Kalimantan.

Pro juga teman yang terbaik kamu. Seperti biasa pukul 7 kita akan hadirkan musik dari Akselerasi Kreatif Music. Kali ini judul lagunya adalah Seribu Masjid yang dibawakan oleh Cilokak. Jadi teman Pro 2, seperti yang kita tahu ya, karena sering juga nih Cilokak tampil di musik aktif. Mereka ini punya album namanya Mandalika yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Nah, melalui program akselerasi ini, teman Pro 2, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal mereka. Kalau Cilokak sendiri merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat ya, teman Pro 2 yang benar. Musik ini juga berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Untuk lagu sendirinya, Masjid Seribu Masjid merupakan sebuah ungkapan syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkannya dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid sendiri juga diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, yaitu Seribu Masjid.